0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: New entry.
5: Hit music now.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari Mahen Menyala nih ya. Ini lagu, salah satu lagu baru dari Mahen yang mungkin lagi menyala-nyala gitu ya. Semakin aku hindari, semakin aku ingin memilikinya, asik. Oke, okay, di jam 8 ini ya teman Pro 2, Ratri juga sudah kasih polling nih untuk kamu di Instagram story-nya RRI Pro 2 Kupang. Ratri kasih satu musisi pilihan Ratri nih, ada Bernadia nih. Bernadia dengan lagu pilihan ada 4 nih teman Pro 2, juga bisa langsung vote untuk nanti diputarkan di akhir segmen pilih lagu kamu. Nih, ada lagu Satu Bulan, Kita Buat Menyenangkan, Rabun Jauh, dan Kata Mereka Ini Berlebihan. Langsung aja ikut voting di Instagram story-nya RRI Pro 2 Kupang. Nanti voting terbanyak akan Ratri putarkan di segmen akhir pilih lagu kamu. Sebelum itu Ratri putarkan satu koleksi dulu, sebentar. Ini agak belibet nih. Satu koleksi lagu dari Killjoy, Ku Buka Pintu, buat temenin kamu pagi hari ini, mungkin sambil ngeteh, sambil minum susu, sambil sarapan gitu ya. Sambil masak juga bisa banget. Langsung aja Ratri puterin, ini dia Killjoy, Ku Buka Pintu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Pro 2 FM,

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: New entry. Hit music now.

Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nih ya, Ratri juga mau kasih satu informasi nih. Kalau ngomongin Nusa Tenggara Timur, pasti gak jauh-jauh dari budaya yang kaya dan makanan khas yang unik. Ini mulai dari tenunnya, tarian tradisional, sampai pangan lokal seperti jagung, ubi, dan sorghum yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak lama. Nah, baru-baru ini, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, mendorong pemanfaatan potensi budaya dan pangan lokal NTT agar bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, budaya dan pangan lokal bukan hanya warisan yang perlu dijaga, tetapi juga punya nilai ekonomi yang besar jika dikelola dengan baik. Dan menariknya nih, teman Pro 2, di tengah banyaknya makanan instan dan tren kuliner dari luar daerah, pangan lokal justru menjadi punya peluang untuk semakin dikenal. Apalagi sekarang semakin banyak anak muda yang mulai bangga mengangkat produk lokal melalui media sosial, bisnis kreatif, hingga berbagai festival budaya. Selain menjaga identitas daerah, langkah ini juga bisa membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, khususnya perempuan dan pelaku UMKM. Jadi bukan cuma melestarikan budaya, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi yang nyata ya, teman Pro 2. Nah, mungkin ini jadi pengingat juga buat kita bahwa apa yang ada di sekitar kita nih ternyata punya potensi besar nih ya, teman Pro 2. Tinggal gimana kita mengolah, mempromosikan, dan menjadikannya kebanggaan bersama. Karena budaya bukan sekedar cerita masa lalu, dan pangan lokal bukan sekedar makanan tradisional. Keduanya bisa menjadi modal untuk membangun masa depan yang lebih kuat lagi bagi NTT ya, teman Pro 2. Dan Ratri ingatkan juga untuk teman Pro 2 ikut polling, ikut voting di Instagram storiesnya RRI Pro 2 Kupang ya. Ratri punya satu musisi yaitu Bernadia. Ya, kamu bisa pilih lagunya Bernadia, salah satu lagunya Bernadia di Instagram storiesnya RRI Pro 2 Kupang ya. Nanti voting terbanyak akan Ratri putarkan di akhir segmen pilih lagu kamu menjelang jam 9 nanti. Dan Ratri juga punya satu koleksi dari Inamatoma Dream Outlook untuk main kamu pagi ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

New entry. Hit music now. Samantha.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Ratri mau kasih sedikit informasi tentang jadwal babak penyisihan grup di hari ini ya, hari Minggu 14 Juni 2026. Tadi di jam 3 waktu Indonesia Tengah ada Qatar versus Swiss, jam 6 WITA ada Brazil versus Maroko, dan di jam 9 WITA nanti ada Haiti versus Skotlandia. Kemudian di jam 12 WITA nanti ada Australia versus Turki. Ini hari ini ada tim favorit kamu gak nih teman Pro 2? Boleh dong di spill tim kamu tuh apa sih, dari mana? Boleh ke line WhatsApp di 08 11 38 20 90 90. Dan Ratri ingatkan lagi, sekali lagi nih ya, ada voting di Instagram stories-nya RRI Pro 2 Kupang. Ratri pilih satu musisi yaitu Bernadia, dan kalian boleh pilih lagu Bernadia favorit kamu, karena nanti di akhir segmen pilih lagu kamu akan Ratri putarkan satu lagu dari Bernadia sesuai dengan voting terbanyak di Instagram stories-nya RRI Pro 2 Kupang. Jadi tadi baru aja kamu dengarkan lagu dari Alex Warren, Fine Place to Die. Selanjutnya, Ratri akan putarkan satu lagu dari Becky Hill, Hands

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: New entry.
4: Hit music now.

Baru aja kamu dengerin lagu dari Keisha Levron, Kelukis Hari Ini. Nah teman produa, nah ini sudah di penghujung segmen pilih lagu kamu. Dan sudah Ratri dapatkan hasil voting di story Instagram RRI Produa Kupang, yaitu pilihan lagu Bernadia yang paling banyak dipilih adalah Kita Buat Menyenangkan nih hari ini. Langsung aja Ratri mau puterin satu lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

90,9 MHz Broadway Radio Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari Hara, Celah Hati. Dan di jam 9 ini di Spada Talking, kita akan membahas topik yang seru, yaitu destinasi wisata favorit untuk healing sehari favorit kamu ya. Dan selamat pagi juga untuk teman Broadway yang mungkin baru bergabung nih ya. Semoga pagi ini diawali dengan semangat yang baik, pikiran yang segar, dan tentunya energi positif untuk menjalani aktivitas. Ngomong-ngomong soal aktivitas nih ya teman Produa, akhir-akhir ini kata healing sepertinya sudah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang ya. Sedikit penat karena tugas, pekerjaan, kuliah, atau rutinitas sehari-hari, langsung muncul keinginan untuk healing. Tapi ternyata healing itu gak harus mahal, gak harus naik pesawat, dan gak harus menghabiskan waktu berhari-hari. Kadang satu hari aja udah cukup untuk mengisi ulang energi dan memperbaiki suasana hati. Nah, itulah yang akan kita bahas di pagi hari ini dalam topik destinasi wisata favorit untuk healing sehari. Nah, kalau teman Pro 2 dikasih waktu libur satu hari penuh nih ya, tanpa gangguan pekerjaan atau tugas, kira-kira mau pergi kemana? Ada yang mungkin langsung memilih pantai, duduk santai mendengarkan suara ombak, menikmati angin laut, dan melihat matahari terbenam memang sering menjadi cara ampuh untuk menghilangkan penat. Ada juga yang lebih suka suasana pegunungan, udara sejuk, pemandangan hijau, dan suasana yang tenang membuat pikiran terasa lebih rileks. Sementara sebagian orang justru merasa healing terbaik adalah menjelajahi kota, nongkrong di kafe favorit, berburu kuliner, atau sekedar jalan-jalan tanpa tujuan yang pasti. Menariknya, setiap orang punya definisi healing yang berbeda-beda ya teman Produa. Ada yang butuh keramaian, ada yang mencari ketenangan, ada yang suka bepergian jauh, ada juga yang cukup menikmati tempat dari dekat ya, yang dekat dari rumah gitu. Nah teman Produa, kalau kamu punya satu hari gitu untuk healing, destinasi mana sih yang akan kamu pilih? Pantai, gunung, wisata kota, atau mungkin tempat favorit lainnya? Coba kirim pendapat kamu dan ceritain alasan dibalik pilihan tersebut. Karena setelah ini kita akan membahas kenapa banyak orang memilih pantai sebagai tempat pelarian terbaik saat ingin melepas penat. Dan Ratri punya satu koleksi dari Change Mustahil. So stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu baca

apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. New entry. Hit music now.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
3: Pro 2.
1: New entry. Hit music now.

Spalding Sepadat Talking, dan pagi ini kita masih ngobrol tentang destinasi wisata favorit untuk healing sehari nih teman berdua. Ini kalau kita perhatiin, salah satu jawaban yang paling sering muncul saat ditanya tempat healing adalah pantai. Dan memang ada sesuatu yang spesial dari pantai ya teman berdua. Mungkin karena suara ombak yang menenangkan, mungkin juga karena pemandangan laut yang luas membuat kita tuh merasa lebih santai dan tidak terlalu terbebani oleh masalah sehari-hari. Banyak orang mengaku setelah duduk beberapa saat di tepi pantai, pikiran terasa lebih ringan. Bahkan tanpa melakukan aktivitas apapun, hanya melihat laut dan menikmati angin itu sudah cukup membuat suasana hati membaik. Di NTT sendiri, pantai pilihannya tuh luar biasa banyak ya teman berdua. Hampir setiap daerah ini memiliki pantai dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang cocok untuk menikmati sunrise, ada yang terkenal dengan sunsetnya, ada juga yang menjadi tempat favorit untuk sekedar duduk santai sambil menikmati suasana. Namun tentu tidak semua orang memilih pantai untuk healing nih teman berdua. Ada yang justru merasa lebih nyaman berada di tempat yang sejuk dan jauh dari keramaian. Mereka lebih memilih perbukitan, kawasan hijau, atau lokasi wisata alam yang menawarkan ketenangan. Karena pada akhirnya healing itu bukan soal mengikuti tren, melainkan menemukan tempat yang benar-benar membuat diri kita merasa nyaman. Nah teman berdua, kalau harus memilih nih, kamu tim pantai atau tim pegunungan? Dan kenapa tempat itu bisa menjadi lokasi healing favoritmu? Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan membahas bagaimana sih wisata singkat satu hari nih ternyata bisa memberikan dampak positif untuk kesehatan mental dan produktivitas kita. Setelah ini Ratri teman ya, Ratri akan memutarkan satu lagu dari Gris Dayanti nih teman produk, judulnya I Love You. Weh, I Love You Too deh. Oke, okay, stay tune terus di Produk FM Kupang, teman terbaik kamu.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Pak Rahman, sekarang warungnya makin ramai ya?
1: Iya, Sari. Dulu jualan cuma sedikit. Tapi setelah ikut latihan usaha dari kelurahan, saya jadi tahu cara mengatur modal dan memasarkan barang.
0: Wah, bagus dong, Pak. Berarti penghasilannya juga meningkat, kan?
1: Alhamdulillah. Sekarang cukup untuk kebutuhan keluarga, bahkan bisa sedikit menabung.
0: Ternyata belajar keterampilan dan berusaha sungguh-sungguh bisa membawa perubahan ya, Pak?
1: Betul. Selama kita mau berusaha dan memanfaatkan peluang yang ada, perlahan kehidupan bisa menjadi lebih baik.
0: Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja keras, kesempatan, dan dukungan dari berbagai pihak.
1: Pelatihan keterampilan, usaha kecil, dan semangat untuk terus berkembang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
0: Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja,
1: maka langkah menuju kesejahteraan semakin nyata.
0: Dari usaha menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Selamat ya, Bapak dan Ibu. Bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penama Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Shh, Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu.
3: Suster, maaf ya, nama anak kami cukup dua kata saja, Gempita Cahaya saja.
1: Loh, kok disunat namanya, Pak?
3: Ih. Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama di KTP atau kartu keluarga itu ada aturannya dan minimal harus dua kata, Bu. Nama juga tidak boleh disingkat-singkat, apalagi pakai simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang ibu mau mempersulit anak kita?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi, teman.

Teman terbaik kamu, baru aja kamu dengerin Shakira Fear dengan judul DM nih teman produa. Dan ini sudah di penghujung segmen Spalding, Spalding Talking nih teman produa. Masih kita lanjutkan satu lagi tentang destinasi wisata untuk healing satu hari nih teman produa. Nah, tadi kan Ratih udah bahas tentang healing kalau di pantai gitu ya. Nah, kadang kita berpikir juga kalau berlibur atau menyegarkan pikiran tuh harus menunggu waktu yang panjang. Pada kenyataannya satu hari aja ini bisa memberikan manfaat yang cukup besar nih teman produa. Bisa mengunjungi tempat baru, menikmati suasana alam, atau sekedar keluar dari rutinitas. Ini ternyata dapat membantu mengurangi rasa jenuh dan membuat pikiran menjadi lebih segar nih teman produa. Apalagi saat ini nih sudah banyak destinasi wisata yang bisa dijangkau dalam waktu singkat tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Yang penting bukan seberapa jauh perjalanannya, tetapi bagaimana kita bisa menikmati momen tersebut. Dan menariknya lagi, wisata singkat juga bisa menjadi kesempatan untuk lebih mengenal daerah sendiri nih teman produa. Kadang kita ini terlalu sibuk mencari tempat wisata yang jauh, padahal ada banyak lokasi menarik di sekitar yang belum pernah dikunjungi. Kayak Ratri sendiri nih, Ratri tuh pengen banget ke Pulau Semau gitu, tapi sampai sekarang juga belum bisa kesana. Pengen ke Rote juga. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Ratri bisa kesana nih ya teman produa. Dan terima kasih nih ya untuk teman produa yang sudah menemani Ratri dari jam 5 sampai di jam 10 ini. Dari Spada sampai Spalding kali ini. Dan sampai jumpa di pertemuan kita, siaran kita selanjutnya. Tapi sebelum itu Ratri akan putarin satu lagu dari Salma Salsabil, Hachu. So, stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, tanggal 14 Juni 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Kesehatan terus memperluas program Puskesmas Ramah Lansia guna meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat lanjut usia. Program ini bertujuan memastikan para lansia mendapatkan pelayanan yang lebih nyaman, mudah diakses dan sesuai kebutuhan mereka. Melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, pemerintah berharap para lansia dapat tetap sehat, mandiri dan produktif sehingga kualitas hidup mereka terus meningkat. Informasi selanjutnya, Timnas Indonesia U19 berhasil mengakhiri perjalanan di Piala AFF U19 2026 dengan meraih peringkat ketiga. Capaian ini menjadi bukti perkembangan positif para pemain muda Indonesia dalam bersaing di level Asia Tenggara. Hasil tersebut diharapkan menjadi modal berharga bagi pembinaan sepak bola usia muda nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim menghadapi kompetisi internasional berikutnya. Informasi terakhir teman Pro 2, film Dukun Magang menghadirkan perpaduan genre komedi dan horor yang dikemas melalui chemistry kuat antar pemain. Interaksi para karakter menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat cerita terasa ringan sekaligus menghibur. Selain menghadirkan unsur humor, film ini juga menyuguhkan ketegangan khas horor yang tetap dapat dinikmati berbagai kalangan. Kombinasi tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman menonton yang segar bagi penonton Indonesia. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Santai Siang Pro 2 Hitlist. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Baru aja lihat lewat nih ya di Pro 2 Hitlist ada The Massive On Our Own. Asik nih lagu baru dari The Massive ya, dan ini di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Tentunya di Pro 2 Hitlist buat kamu nih teman Pro 2 yang mau request lagu-lagu dari musisi favorit kamu, langsung aja di request di 08 11 38 20 90 90 ya. Supaya apa? Ya, supaya musisi kamu tuh masuk di top 20 chartnya di RRI seluruh Indonesia ya. Yang mana di jam 3 sore nanti kita akan mendengarkan top 20 international and national tentunya. Oke, setelah ini Latri juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu ternyata ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, besok juga Ratri akan balik lagi. Dan teman Pro 2 di santai siang ini akan ditemani oleh Kak Angela. Yeay, bakal seseruan bareng, dan Kak Angela akan menghadirkan informasi terupdate juga untuk kamu. So, ini dia, Ratri juga akan putarkan satu lagu terakhir sebelum Ratri tutup di siang hari ini. Ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Terima kasih teman Pro 2. Bye bye.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu? Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
4: "Abis ini jajan dulu ah."
3: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Suzanne Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Millard, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Suzanne Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat.
3: Open your book, open your mind.
2: Open your book, open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kawasan Tombelo 8 Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, happy Sunday. Angel hadirkan untuk kamu Pro 2 Top Hit List santai siang kita untuk hari Minggu ketiga untuk bulan Juni ini. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Udah selesai dari gereja atau mungkin juga ini lagi punya acara sama keluarga, arisan, atau memang biasanya hari Minggu itu spesial ngumpul-ngumpul bareng sama orang-orang terkasih ya. Lagu-lagu enak, lagu-lagu asik juga udah Angel siapkan menemani aktivitas kamu. Stay tune aja terus di Pro 2 FM Kupang. Kamu juga bisa request lagu-lagu favorit untuk hari Minggu siang ini. Angel tunggu sampai di pukul 3 siang nanti, karena kita bakal menghadirkan juga terkait dengan update informasi apa sih yang lagi happening saat ini ya, menjadi topik trending di media sosial dan pembahasan di luar sana. Selamat siang, selamat menikmati angin yang lumayan kencang juga ya, tapi cuacanya mengalahkan angin yang kencang. Ini kalau enaknya pohon yang rindang, terus di bawahnya kita rujakan teman Pro 2 sambil piknik, asik kali ya. Atau mungkin juga bakar-bakar. Misalnya nih, boleh juga kalau kejadian. Ya udah, dari koleksinya Yovie and Nuno, misal di Pro 2 FM Kupang untuk siang ini.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari koleksinya Temper Trap yang terbaru dari Disarms, Angel hadirkan untuk kamu. Tahu gak sih teman Pro 2, ini ada satu nama yaitu Rakin Khan yang belakangan ini lagi menjadi perbincangan hangat ya di media sosial setelah dikabarkan punya hubungan dekat dengan selebgram dan konten creator Indonesia Fuji. Nah, sosok pengusaha muda asal Malaysia ini semakin mencuri perhatian publik setelah sejumlah momen kebersamaannya dengan Fuji tersebar luas di internet. Dan puncaknya, teman Pro 2 kedua menjadi sorotan ketika diduga menikmati kencan romantis sambil menyaksikan ajang balap Formula One Grand Prix Monaco. Pasti banyak ya dari antara teman Pro 2 yang kayak Angel juga. Emang dia siapa sih? Nah, teman Pro 2 Rakin Khan ini dikenal sebagai pengusaha muda asal Malaysia yang berasal dari keluarga pebisnis ternama. Nah, kalau misalnya dia di Malaysia memang namanya udah melejit banget, bahkan dari orang tuanya ya dan keluarganya. Dan berdasarkan sejumlah laporan media Malaysia dan Indonesia, Rakin Khan ini menjabat sebagai Chief Executive Officer di perusahaan keluarga bernama Satar Empire SDN BHD yang berbasis di Petaling Jaya, Selangor. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang konstruktif dan desain interior, teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya nama Rakin Khan sebenarnya sih nggak dikenal publik, tapi berkat Fuji kayak dia di tangkap kamera bersamaan dengan Fuji, langsung namanya mencuat ke berbagai pemberitaan saat ini ya. Jadi rumor kedekatan keduanya juga mulai mencuat April 2026 yang lalu ketika mereka tertangkap kamera menghabiskan waktu bersama juga di Malaysia gitu, teman Pro 2. Tapi menarik juga sih sebenarnya, Fuji punya banyak kenalan, banyak kawan, dan happy aja ya teman Pro 2, kayak kita juga senang kalau misalnya kita punya teman-teman yang bukan aja tiap hari tapi juga kenalan-kenalan kayak orang-orang penting gitu. Ya enggak sih?

0: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!
1: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Dalam turnamen Piala Dunia 2026, selain para pemain dari berbagai negara yang disorot habis-habisan oleh kamera, ternyata ada satu bintang utama lagi yang perannya gak kalah krusial di atas lapangan hijau. Kenalin, namanya Trionda, bola resmi yang bakal dipakai sepanjang turnamen. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga, dan onda yang berarti gelombang. Nama ini dipilih karena Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Identitas ketiga negara tersebut juga terlihat jelas pada desain bola. Warna biru melambangkan Amerika Serikat, merah mewakili Kanada, dan hijau menjadi simbol Meksiko. Sementara sentuhan warna emas pada bola menjadi penghormatan bagi trofi Piala Dunia yang ikonik. Namun keistimewaan Trionda tidak berhenti pada desainnya saja. Bola produksi Adidas ini dibekali teknologi Connected Ball, sebuah sensor canggih berfrekuensi 500 Hz yang tertanam di bagian tengah bola. Sensor tersebut mampu mengirimkan data secara real-time ke sistem VR selama pertandingan berlangsung. Dengan teknologi ini, wasit dapat mengetahui momen sentuhan bola dengan lebih akurat, membantu proses penentuan offside semi-otomatis, hingga meninjau potensi handball dan berbagai insiden kontroversial lainnya. Menariknya lagi, Trionda menggunakan konstruksi 4 panel bergelombang yang dirancang untuk menghasilkan pergerakan bola yang lebih stabil di udara. Permukaan timbulnya juga membantu pemain mendapat kontrol yang lebih baik, bahkan saat bermain dalam kondisi lapangan yang basah. Nah, Trionda bukan sekedar bola pertandingan biasa. Bola ini menjadi simbol perpaduan antara teknologi, inovasi, dan semangat persatuan tiga negara tuan rumah yang akan menggelar pesta sepak bola terbesar di dunia. Gimana? Udah siap nonton Piala Dunia 2026?
2: Ngerti Bola Pro 2.
0: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Leoda dengan pura-pura. Jam juga udah menunjukkan pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Tapi ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang kalau biasanya ya hari-hari kita beraktivitas kayak macam hari Senin sampai hari Jumat tuh ya teman Pro 2. Kalau jam-jam segini memang udah lapar banget. Ya gak sih? Tapi kalau di rumah kayak misalnya gak melakukan apa-apa, ah nanti aja mungkin makannya siang dikit, siang jelang sore kali ya teman Pro 2. Atau mungkin juga kalau sekarang udah makan, karena kan gak harus ada waktu untuk makan pagi, makan siang, makan malam, bebas gitu ya. Dan sambil makan, sambil menikmati santapan, kita juga menikmati indahnya akhir pekan. Jadi bebas gitu teman Pro 2 mau ngapain, mau istirahat. Kalau biasanya ada juga nih yang memanfaatkan hari Sabtu Minggu itu untuk bukan aja beres-beres ya, bersih-bersih. Jadi kayak pakaiannya udah dicuci, distrika, dilipat. Atau mungkin juga ada dari antara teman Pro 2 yang memilih untuk aduh sabar dulu, istirahat dulu kali ya, butuh energi ya untuk besok bakal melakukan lagi aktivitas yang sangat padat. By the way, teman Pro 2 ini juga yang lagi hebring di media sosial, apalagi yang ada di Korea Selatan ya. Ini lagi rame fenomena unik yang dikenal dengan rose cures atau ketukan rose, teman Pro 2 ya. Oh, rose cures. Salah nih yang lihatnya. Jadi istilah ini merujuk pada sebuah teori yang viral di internet yang menyebut kalau selebritas yang berfoto nanti sama Rose Blackpink ini bakal mengalami putus cinta atau berakhir hubungan asmaranya dalam waktu tertentu. Semua cinta. Kok serem amat ya teman Pro 2 ini, kayak masa sih kayak gitu, baik itu cewek dan cowok ya. Jadi meski terdengar kayak kok aneh banget sih, tapi teori ini juga telah menjadi bahan candaan sekaligus perbincangan hangat di kalangan penggemar K-pop dan fandom internasional selama beberapa tahun terakhir ini. Kenapa? Karena setiap ada kabar pasangan selebritas yang berpisah, nama Rose ini seringkali ikut disebut-sebut oleh warganet. Emang kenapa? Kalau misalnya foto sama Rose juga kita pada pengen kan. Jadi kutukan Rose ini sebenarnya bukan kutukan sungguhan ya, tapi fenomena ini berawal dari pengamatan para penggemar yang merasa ada pola yang menarik. Jadi sejumlah selebritas yang pernah berfoto bersama Rose Blackpink kemudian diketahui mengakhiri hubungan romantis mereka. Ya awalnya sih kayak lucu-lucuan aja, tapi karena semakin banyak contoh yang dianggap cocok oleh teori ini, ya menyebar luas ke X atau platform Twitter, Instagram hingga berbagai forum internet khususnya yang ada di luar negeri ya. Jadi banyak juga nih teman Pro 2 penggemar yang menegaskan kalau kutukan Rose ini hanya kebetulan dan meme di internet doang. Tapi ada juga yang kayak menganggap bahwa wah ini gak bisa nih dibiarin gitu aja. As, apa contohnya Taylor Swift dan Joe Alwyn ya. Ini setelah beberapa kali terlihat berinteraksi dan berfoto bersama Rose dalam berbagai acara publik ya, hubungan Taylor Swift dan Joe Alwyn yang berlangsung selama bertahun-tahun akhirnya kandas ya. Ini yang dibuktikan oleh pendukung teori Rose Cures. Ada lagi nih Gigi Hadid dan Zayn Malik. Ada Kendall Jenner and Devin Booker, Florence Pugh and Zef Braff, Ariana Grande and Ethan Slater. Dan ini mungkin ada dari antara teman Pro 2 juga yang bertanya-tanya, emang viralnya dari mana sih? Ya pasti dari media sosial lah teman Pro 2 ya. Tapi kalau sampai saat ini Gil juga belum mendapatkan tanggapan dari Rose Blackpink sendiri. Kan biasa mereka juga kayak agak risih ya, hanya foto dengan diriku aja kok sampai gini. Tapi mungkin kalau Rose sendiri dia gak sampai ya memikirkan hal ini juga kali ya.

0: Eh, di tahu di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kikman, kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Kina, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Bang, teman terbaik kamu, maksud hati maksudnya gak mau buat teman Rodua juga pada berlinang air mata ya. Kalau mendengarkan lirik dan lagu dari Now featuring Ariel Smana, Sissy Portrait ini juga kayak kita juga buat apa ya, kepikiran gitu, overthinking. Aduh, dengan usia orang tua yang udah semakin bertambah, kita yang belum membuat bahagia kapan gitu ya. Atau mungkin juga teman-teman yang lagi memang LDR, bukan saja dari kekasih hati, tapi juga dari orang tua, dari keluarga. Kalau mendengarkan lagu ini langsung bawaannya mewek ya. Menyambutku, oh ternyata. Dan yang pastinya udah jam-jam makan siang nih, istirahat ya. Teman Radio Angel hadirkan juga sejumlah menu Nusantara dan yang bisa kamu lakukan di rumah juga. Mumpung hari Minggu ini bisa masak-masak, bisa bereksplorasi di pasar atau mungkin juga di dapur, kira-kira mau makan apa ya, makan siang sama makan malam nih, bakar-bakar atau seperti apa. Nah, ini hadirkan dulu nih salah satu resep yang bisa kamu buat juga ya, apalagi kalau misalnya punya acara-acara tertentu di hari ini atau hari Minggu, atau mungkin juga acara-acara yang nanti bakal ada ya. Nah, ayam goreng. Kalau di Indonesia ayam goreng ini banyak banget jenisnya ya. Jadi tiap-tiap daerah juga punya resep sendiri, rasa yang berbeda, tekstur, dan yang pastinya ayam goreng merupakan makanan favorit dari masyarakat Indonesia. Setuju ya? Jadi bukan Upin Ipin aja nih yang suka sama ayam goreng. Nah, salah satu restoran terkenal juga teman Rodua dengan menu andalan ayam goreng adalah ayam goreng Mbok Berek, dimana merek ini memang udah dikenal oleh masyarakat Indonesia karena kelezatan ayam gorengnya. Tapi kalau di Kupang kayaknya ini masih asing banget ya, ayam goreng Mbok Berek. Jadi ayam goreng Mbok Berek ini memang hanya ada di restoran dengan makanan enak. Padahal kalau mau dibilang sejarah panjang di balik ayam goreng ini jarang banget diketahui ya teman Rodua. Jadi yang pastinya ayam goreng ini resepnya katanya konon didapat dari kakek berbaju ungu. Loh, kok bisa sih? Jadi ayam gorengnya begitu nikmat. Ada cerita unik di balik penemuan racikan ayam goreng Mbok Berek yang khas. Jadi konon racikan Mbok Berek ini berawal dari pertemuan bersama seorang kakek berbaju ungu khas orang Badui yang datang ke kedainya teman berdua. Jadi seperti itu. Jadi yang pastinya percakapan dibuat dan setelah itu menghadirkan kakek ini masuk dalam restorannya ya. Jadi kalau mau dibilang ini resep keluarga turun temurun teman Rodua ya. Nah, ini ayamnya memang berempah. Teksturnya juga beda dengan ayam goreng biasa teman Rodua. Dan biasanya kalau kita memesan ayam goreng Mbok Berek ini pasti dapatnya adalah ayam yang utuh ya. Jadi digoreng dengan rempah-rempah khusus dan teksturnya memang sedikit berbeda dengan ayam goreng biasanya. Ya, kalau bicara soal ayam goreng ini berbeda keluarga juga pasti punya resep masing-masing. Ada mungkin dari antara teman Rodua yang ayamnya harus diungkep dulu pakai bumbu, atau mungkin ayamnya dibumbuin langsung digoreng, atau ada yang harus dikukus atau enggak digoreng deh, dikukus aja udah enak, dibuat botok juga dan lain sebagainya. Ih, jadi buat tambah lapar ya. Atau mungkin dibakar dengan bumbu spesial nih, boleh dong di-spill juga dari antara teman Rodua yang memang punya resep khusus kalau bicara soal pengolahan ayam spesial khas keluarga kamu.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

siang dan jam istirahat dari teman Pro 2 semuanya. Di rangkaian santai siang Pro 2 FM bareng sama Angela Ivania, teman Pro 2. Kalau hari Minggu boleh juga ya kita ke Oisao. Jalan-jalan, makan siang. Apalagi nih teman Pro 2, menikmati alam yang ada di Kabupaten Kupang itu indah-indah sekali. Apalagi kalau misalnya perginya agak jauh ya, mengeksplor berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kupang. Nah itu pasti lewat Oisao dulu ya teman Pro 2. Dan yang paling terkenal adalah cucurnya. Ya gak sih teman Pro 2? Pondok cucur di sana juga banyak banget. Jadi yang menjajakan kue-kue khas tradisional NTT, kue-kue atau jajanan khas lah yang ada di Kabupaten Kupang. Ini salah satunya adalah kue cucur. Iya, Angel jadi lapar, jadi pengen loh ya teman radio kalau bicara soal kue cucur. Enak ya, apalagi memang dibuat dengan bahan yang khas banget kalau dari Oisao. Ada beberapa rumah makan yang memang mereka juga punya ciri khas tertentu. Tapi gimana teman Prodo, pernah gak sih mendengar kue cucur ini? Kan kue cucur ya bentuknya yang unik ya, jadi lapisan atas dan lapisan yang bawah itu agak sedikit berbeda gitu. Tapi ternyata kue cucur ini juga bisa dibuat seperti cincin atau donat. Nah, kue cincin jadul namanya. Ini ternyata jadi salah satu camilan tradisional yang masih banyak disukai sampai sekarang. Sebenarnya sih kalau mau dibilang kue cucur lah, tapi dibuat kayak tengahnya itu bolong, menpro 2. Jadi namanya kue cincin jadul ini rasanya manis dari perpaduan gula merah dengan aroma khas yang membuat siapa aja jadi ingat jajanan dulu. Nah kalau kita kan taunya kue cucur ya. Jadi kue ini memang disajikan saat kumpul keluarga, acara pengajian, acara kayak ibadah, atau mungkin juga acara-acara tertentu, atau juga sekedar jadi camilan saat santai karena bahannya juga sederhana dan gampang dibuat di rumah ya teman Pro 2. Gula merah, air, vanila bubuk, tepung beras. Terus kalau misalnya mau aromanya khas itu dikasih rempah. Nah rempahnya ini yang Angel lupa ya namanya apa ya. Ini ketahuan gak bisa buat, belum pernah buat kue cucur ya. Jadi Angel lupa. Karena kalau punyanya Kupang itu kue cucurnya khas karena ada rempah khusus yang ditambahkan juga ya teman Pro 2. Nah kalau di luar NTT ini juga kue cucurnya ini dibolongin, jadi kayak menyerupai donat gitu teman Pro 2. Tapi bentuknya ya hampir mirip cucur dan bolong di tengah. Ya kalau mau dibilang donat juga enggak juga teman Pro 2, kan kalau donat itu setidaknya mengembang ya. Nah kalau kue cucur kan agak sedikit berbeda, dia kayak mangkok kecil gitu kan. Nah itu, jadi kalau dari luar orang taunya adalah kue cincin jadul. Wah ini enak nih ke Oisao makan kue cucur. Apalagi teman Pro 2, lemper. Terus yang Angel paling suka itu kalau ke Oisao adalah jagung rebusnya, ya gak sih? Dan masih banyak lagi pilihan camilan atau kue-kue tradisional yang memang sengaja dijajakan untuk membuat masyarakat yang lewat ya itu harus berhenti dulu untuk membeli camilan-camilan yang sedep-sedep nih.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi di rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di pukul 13 atau pukul 1 siang ini juga nanti bakal Angel hadirkan untuk kamu spesial terkait dengan informasi Pro 2 Sport Piala Dunia 2026. Jadi pentengin terus Pro 2 Kupang sepanjang santai siang hingga sore ceria nanti ya. Dan kita hadirkan dari koleksinya Love sebagai penutup untuk segmen Muda Kreatif siang ini.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola.

Report lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga, khususnya perhelatan Piala Dunia 2026. Ya teman Pro 2, selamat siang untuk kamu yang baru aja atau udah dari tadi mendengarkan 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gila banget ya, gokil. Dimana ajang Piala Dunia 2026 benar-benar memang tidak pernah gagal membuat kita sebagai para penonton atau fans setiap negara jantungan ya. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang beberapa hari ini rela begadang untuk menonton pas laga dini hari tadi pagi, memang setuju banget kalau pertandingan antara Brazil melawan Singa Atlas Maroko benar-benar menguras emosi. Ya, teman Pro 2, pertandingan ini memang digelar di Stadion New York, New Jersey pada 14 Juni dini hari waktu Indonesia, dan laga ini berakhir dengan skor sama, satu sama. Ya gokil gak sih teman Pro 2, Brasil melawan Maroko dan duel sengit kekuatan besar dari dua benua yang berbeda ini memang sukses menyajikan drama 90 menit yang penuh banget dengan intensitas yang parah tinggi ya, jual beli serangan dan tentunya teknik jenius dari masing-masing pelatih. Nah meskipun di atas kertas kita bisa lihat Brasil ini seringkali lebih diunggulkan ya berkat taburan bintang-bintang Eropa di skuad mereka, sementara kalau Maroko juga turut membuktikan kalau status sebagai semifinalis di edisi sebelumnya itu bukan cuma keberuntungan belaka, karena mereka tampil super rapi, disiplin dan gak ciut nyalinya sama sekali dalam menghadapi gempuran Vinicius Junior dan kawan-kawan. Nah teman Pro 2, ini Angel juga bakal bedah untuk kamu ya teman Pro 2 terkait dengan Maroko yang langsung ngegas sejak peluit babak pertama yang dibunyikan oleh wasit, dan gak pakai lama buat beradaptasi mereka dengan atmosfer stadion yang gemuruh banget ya. Nah ini anak asuh dari M. Wahbi langsung menerapkan tekanan tinggi ke lini pertahanan Brasil sementara ya teman Pro 2, dan hasilnya memang terbukti ampuh banget karena pada menit ke berapa ya tadi pagi, 21 ya, jadi lewat skema serangan balik yang super cepat dan rapi, Ismael Saibari sukses mengoyak jala gawang Brasil. Jadi tentunya gol ini juga langsung membuat seisi stadion gemuruh dan membuat para pemain Brasil kaget setengah mati. Loh kok bisa? Ya iyal bisa lah. Jadi Saibari benar-benar pintar memanfaatkan celah di lini belakang Brasil yang agak terlambat gitu ya, menutup ruang gerak dan akhirnya membuat Maroko memimpin laga dengan percaya tinggi, yang mana mereka akhirnya bisa membobol gawang Brasil.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah kamu tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola? Ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga.

olahraga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

0: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Rapinya menjadi salah satu pemain paling produktif di dunia dan bersiap tampil di Piala Dunia FIFA 2026 sebagai bintang sepak bola kelas dunia. Memiliki nama lengkap Rafael Dias Belloli, lahir di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Ia berasal dari wilayah yang juga melahirkan banyak legenda sepak bola dunia. Namun berbeda dengan para pendahulunya, perjalanan Rapinya menuju puncak tidaklah mudah. Di awal karirnya, ia kerap diragukan karena postur tubuhnya yang relatif kecil. Bahkan, ia sempat berpikir untuk meninggalkan sepak bola. Meski begitu, semangat dan keyakinannya membuat ia tetap bertahan dan terus berjuang. Karir profesionalnya dimulai ketika ia bergabung dengan klub Avaí pada tahun 2014 dan dipromosikan ke tim senior pada tahun 2015. Tak lama kemudian, pada Februari 2016, ia hijrah ke Eropa dan bergabung bersama Vitória de Guimarães di Portugal. Dari sana, karirnya terus berkembang. Ia bermain untuk Sporting CP, kemudian pindah ke Rennes di Prancis, Leeds United di Inggris, dan akhirnya bergabung dengan Barcelona di Spanyol, yang menjadi titik puncak karirnya. Bersama Barcelona, Rapinya menunjukkan performa luar biasa. Ia dikenal sebagai pemain yang fleksibel, mampu bermain di kedua sisi sayap, maupun sebagai playmaker. Kontribusinya sangat besar dalam mencetak gol dan assist, serta membantu tim meraih berbagai gelar, termasuk La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Musim terbaiknya datang pada tahun 2024-2025. Pada musim tersebut, Rapinya menjadi salah satu top skor Liga Champions UEFA dengan total 13 gol dan 9 assist, menyamai rekor kontribusi gol dalam satu musim yang sebelumnya dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga, menjadikannya pemain Brasil pertama yang meraih penghargaan tersebut. Secara keseluruhan, ia mencatatkan 22 kontribusi gol di Liga Champions musim itu, menjadikannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi elit Eropa. Dalam satu pertandingan penting, ia bahkan mencetak 2 gol dan 2 assist dalam kemenangan besar timnya. Di level klub sebelumnya, Rapinya juga menunjukkan konsistensi. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Leeds United pada musim 2021-2022, serta menjadi andalan lini serang Rangers pada musim 2019-2020. Di tim nasional Brasil, Rapinya mulai mendapat kepercayaan sejak tahun 2022. Pada penampilan awalnya, ia langsung menunjukkan kontribusi signifikan dengan mencetak gol dan assist. Ia turut tampil di Piala Dunia 2022 dan menjadi bagian penting dalam skuad utama tim. Kini, Rapinya telah berkembang menjadi pemain yang matang dan berpengalaman. Ia bahkan dipercaya sebagai salah satu kapten di klubnya. Perjalanan karir Rapinya menjadi bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan diri mampu membawa seseorang dari keterbatasan menuju puncak kesuksesan di panggung dunia.
0: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Radio Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketinggalan satu gol, tentunya juga ini buat mental juara para pemain Brasil langsung membara ya. Karena mereka gak butuh waktu lama untuk meratapi nasib dan langsung menaikkan tempo permainan jauh lebih agresif daripada babak sebelumnya, teman Pro 2. Karena di menit ke-32, magis dari seorang Vinicius Junior akhirnya benar-benar keluar, di mana mengandalkan skill individu yang di atas rata-rata ya, dan kecepatan lirinya yang larinya itu mirip sama jet, kenceng banget. Bintang Real Madrid ini ya tentu sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama setelah sepakan terukurnya yang tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Maroko. Nah, gol balasan yang super berkelas ini juga membuat dan sekaligus membuktikan kalau mental dari pemain atau timnas Brasil benar-benar tebal, dan mereka juga siap meladeni permainan terbuka dari Maroko, teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya kalau kita ngomongin soal siapa sih yang paling rajin memegang bola, jawabannya jelas ada di tangan Brasil berkat asuhan Carlo Ancelotti, di mana statistik juga menunjukkan kalau tim Samba ini berhasil mendominasi penguasaan bola hingga 54% berbanding dengan 46% milik Maroko ya. Dan kita juga melihat nih teman Pro 2, kreativitas lini tengah Brasil yang dimotori oleh umpan-umpan pendek akurat ini juga turut menghasilkan total 499 operan sepanjang laga tadi pagi, dibandingkan dengan Maroko 474 operan ya. Tapi kalau dilihat juga dominasi operan cantik ini memang seringkali mentok di sepertiga akhir lapangan, karena Maroko juga aduh punya tembok pertahanan yang kokoh banget dan disiplin tinggi. Sekali lagi teman Pro 2, ini akurasi operan Brasil yang mencapai 87% seolah kayak kesulitan banget ya. Kita bisa melihat tadi pagi mereka cari celah karena Maroko nih gak bisa dibobol begitu aja dengan mudahnya, teman Pro 2 ya. Kalau mau dibilang meskipun kalah dalam penguasaan bola, tapi Maroko justru tampil jauh lebih efektif dan berbahaya lewat serangan balik mereka. Karena tercatat Maroko juga berhasil melepaskan total 13 tembakan ke arah pertahanan Brasil. Angka ini lumayan loh, jauh di atas Brasil yang hanya bisa mengoleksi 8 tembakan saja. Nah, teman Pro 2, gaya main Maroko yang langsung mengarah ke jantung pertahanan ini benar-benar merepotkan barisan back Brasil. Tapi menariknya dari 8 tembakan milik Brasil ya, 5 diantaranya memang benar-benar tepat sasaran ke arah gawang. Sedangkan kalau kita lihat Maroko tadi pagi memang hanya bisa melepaskan 4 tembakan tepat sasaran. Jadi ya tentunya hal ini juga menunjukkan kalau Brasil punya efisiensi peluang yang sedikit lebih baik, walaupun jumlah serangannya ya kalah banyak lah ya.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: But Westwood got taken out there. Weghorst, big chance for Weghorst. Oh, drags it inside and it's cleared by Alexander Arnold.
6: Pencinta sepak bola Indonesia, inilah dia waktunya kick off babak yang pertama. Coach Rene Albert, kali ini kita lihat jepret. Ya ampun, saletik dari Mang.
7: Bayangkan saja, tanpa hadirnya komentator, bagaimana kita bisa merasakan euforia gol kemenangan atau kekecewaan saat laga tanding tim sepak bola kesayangan kita kalah? Suara yang menemani kita sepanjang pertandingan sepak bola, dari analisis mendalam hingga teriakan gol yang membakar semangat, memiliki sejarah yang panjang. Komentator sepak bola pertama kali hadir pada awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 1927. Radio BBC menyiarkan komentar pertama mereka tentang pertandingan sepak bola Liga Inggris. BBC menyiarkan laga Arsenal melawan Sheffield United. Saat itu pertandingan sepak bola tidak disiarkan secara langsung di televisi seperti sekarang ini, sehingga radio menjadi satu-satunya cara untuk mendengar langsung berita dan laporan pertandingan. Semenjak itu, komentator menjadi jembatan antara aksi di lapangan dan imajinasi pendengar di rumah. Seiring berjalannya waktu, komentator bola menjadi semakin terkenal dan dihormati. Suara mereka tidak hanya memberikan narasi tentang permainan, tapi juga membawa nuansa emosi, kegembiraan, dan kekecewaan kepada jutaan pendengar. Suara komentator menjadi suara stadion yang membawa sensasi langsung ke telinga pendengar di seluruh dunia. Kemudian, dengan munculnya televisi sebagai media utama untuk menonton pertandingan sepak bola, peran komentator bola semakin berkembang. Di era digital saat ini, komentator bola telah menjadi fenomena budaya tersendiri. Mereka tidak hanya berkomentar selama pertandingan, tetapi juga aktif di media sosial dan platform online lainnya. Dari setiap gol yang tercipta, setiap kartu merah yang dikeluarkan, dan setiap momen dramatis dalam pertandingan, selalu ada suara komentator yang menghidupkannya.
8: Take it quickly. Hamas is last time with Richard Ronaldo! Unbelievable! This is the team!

Sport lengkap dengan sejumlah informasi terkait dengan perhelatan Piala Dunia, apalagi berhasil melawan Maroko tadi pagi. Nah, pertandingan dini hari memang benar-benar berjalan keras dan penuh dengan kontak fisik yang gak main-main ya teman Pro 2. Aduh. Kedua tim juga sama-sama memperlihatkan determinasi yang tinggi, baik itu berhasil apalagi Maroko, demi mengamankan poin penuh di laga perdana ini. Dan nah, Maroko sendiri mencatatkan akurasi operan sebesar 88% ya maksudnya. Duh, ini unggul tipis 1% aja dari Brasil. Karena tingginya tensi permainan juga berbanding lurus dengan jumlah pelanggaran yang terjadi di lapangan teman Pro 2 ya. Ini total ada 30 pelanggaran yang ditiup oleh wasit dengan rincian 16 pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain Brasil dan 14 pelanggaran yang dibuat oleh skuad Maroko. Tapi untungnya meski laga berjalan ketat dan menjurus kasar, para pemain Maroko masih bisa mengontrol emosi mereka dengan baik sehingga nggak ada tuh yang kita lihat tadi pagi ya, satupun kartu kuning yang keluar dari tangan wasit dilambai-lambai untuk tim mereka. Sementara ya kita bisa melihat juga Brasil terpaksa mengantongi 2 kartu kuning. Nah, tapi ada satu lagi nih teman Pro 2 yang mencolok dari statistik laga pertandingan ini ya, jumlah tendangan sudut yang didapatkan oleh Brasil. Jadi kreativitas serangan sayap Brasil juga sukses membuahkan 6 kali tendangan sudut, sementara Maroko cuma kebagian 2 kali aja ya teman Pro 2. Nah, yang pastinya Brasil boleh bangga dengan dominasi permainan dan operan cantik mereka, tapi kita juga support Maroko karena mereka juga layak dapat apresiasi yang tinggi setinggi langit berkat skema serangan balik mematikan dan pertahanan yang berlapis baja yang membuat Brasil juga sempat frustasi ya. Dan laga di Stadion New York, New Jersey ini menjadi sinyal kuat kalau persaingan grup ini bakal berjalan super ketat sampai pertandingan terakhir nanti.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah.

Jam-jam ngantuk teman Pro 2. Setelah tadi Angel hadirkan untuk kamu Pro 2 Sport spesial perhelatan Piala Dunia 2026. Kali ini kita punya segmen terakhir dalam rangkaian santai siang di hari Minggu ketiga kita ya untuk bulan Juni ini. Bagaimana siang kamu semua? Kalau Angel, aduh, berusaha untuk tetap terbangun. Iya, harus bangun lah. Di saat teman Pro 2 juga udah mungkin setengah sadar mau tidur ya. Selamat tidur aja pokoknya buat semua bobo siang. Itu penting banget. Kita kayak merindukan gak sih teman Pro 2 bobo siang ini? Kalau kecil kan disuruh untuk tidur, kita pengen main aja dulu ya. Kalau sekarang main juga, tapi kayaknya tidur siang boleh juga nih sebelum besok udah harus ya lanjut lagi dengan pekerjaan sebagai orang dewasa ya. Tapi ini lagi hebring loh teman Pro 2 terkait dengan penampilan Shakira di acara pembukaan FIFA World Cup 2026 yang ternyata ini memicu kontroversi di jagat dunia maya, di mana saat tampil bersama dengan Burna Boy membawakan Die Die di Estadio Azteca Mexico City 11 Juni yang lalu ya. Ini warganet justru meragukan keaslian sosok yang tampil di panggung karena mereka mengira gitu ya, ini bukan Shakira. Shakira ini goyangnya lebih hot lagi, lebih lepas lagi dan ya beda gitu teman Pro 2. Jadi kecurigaan ini dipicu oleh kacamata hitam yang dikenakan ya oleh Shakira sepanjang penampilan dan gerakan tubuh yang dinilai ini beda banget. Kalau Shakira kan luwes ya, kayak

goyang tuh goyangnya asik gitu teman Pro 2. Nah ini yang dinilai beda banget, ditambah ramainya teori soal seorang impresionator asal Venezuela yang bernama Shakira Beka. Ini juga punya kemiripan fisik yang begitu mirip dengan Shakira teman Pro 2. Jadi yang pastinya kalau di X sendiri mereka mengira bahwa ini kayaknya yang ngisi bukan Shakira deh, si impersonate-nya Shakira ini. Karena kalau Shakira nyanyi sama goyang beda lah, lebih energik gitu teman Pro 2. Tapi yang pasti sukses ya para pengisi opening dari FIFA World Cup 2026, baik di 3 negara ini sukses sekali dengan lagu-lagu dan penampilan kolosal mereka. Kalau teman Pro 2 suka yang mana nih, dari Meksiko penampilan dari Shakira, atau teman-teman juga seperti Lisa dari Amerika Serikat, dan juga dari Kanada nih.

0: Black.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu. Tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku yang berjudul Hal-hal yang tinggal dan tak pernah tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya, membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku, bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Kamu masih mendengarkan Radio FM Kupang, teman terbaik kamu yang udah tidur enak banget. Angin sepoi-sepoi siang ini, atau mungkin juga gak ada angin, adanya hawa panas, panasnya panas banget. Tetap aja ya teman Radio, yang pasti istirahat aja dulu, atau mungkin teman Radio yang lagi prepare atau sementara juga masih dengan event kamu, ada acara keluarga ya yang masih harus kamu ikuti, atau mungkin juga sedang dalam perjalanan menuju ke pantai nih. Seru ya, kalau hari Minggu enaknya memang bebas, kita mau ngapain aja, seru-seruan ya. Intinya refreshing dulu sebelum besok balik lagi ke laptop nih. Kali ini Angel punya informasi menarik dari SpaceX yang lagi menggalang dana senilai rekor $75 miliar ya dalam penawaran saham perdana IPO bersejarahnya pada hari Kamis yang lalu. Jadi tonggak ini secara resmi menegaskan CEO SpaceX sang Elon Musk sebagai triliuner. Nah, pertama di dunia. Karena kekayaan bersih Elon Musk diproyeksikan melampaui $1.1 triliun kalau dirupiahkan, dihitung aja sendiri ya, saat perdagangan publik dimulai di bursa Nasdaq, teman Produa ya. Yang pastinya kalau dari Forbes sendiri memperkirakan kekayaan bersih Elon Musk sekitar $780 miliar. Jadi menempatkannya jauh di depan para miliarder global lainnya, dan lonjakan valuasi masif ini terutama didorong oleh kepemilikannya yang terkonsentrasi di SpaceX, perusahaan roket, satelit, dan juga kecerdasan buatan berskala raksasa yang ditaksir bernilai sekitar $866 miliar ya teman Produa. Jadi skala akumulasi kekayaannya si Elon Musk ini menempatkannya dalam kelas finansial yang belum pernah ada sebelumnya dibandingkan dengan para taipan masa kini. Nah, teman Produa, individu terkaya di dunia belakangan ini berkisar di angka $300 miliar ya teman Produa. Yang berarti kalau mau dihitung-hitung ini kekayaan potensial dari Elon Musk 2-3 kali lipat dari para pesaing global terdekatnya. Jadi sebelum pencatatan bersejarah ini, kayak pendiri Oracle, Larry Ellison juga adalah satu-satunya individu yang pernah melampaui ambang $400 miliar. Tapi kalau dibandingkan dengan kekayaan Elon Musk, masih kekayaan Elon Musk ya, karena ini 400 sama 800 sekian-sekian miliar rupiah nih teman Produa. Ya meski dibayangi sorotan tajam soal tata kelola, intervensi politik partisan, dan pengaruh oligarki yang terkonsentrasi, tetap aja antusiasme investor terhadap imperior kedirgantaraan dan AI dari Elon Musk di SpaceX ini tetap luar biasa tinggi pengaruhnya dan memicu lonjakan permintaan sepanjang putaran penggalangan dana yang bernilai miliaran dolar tersebut. Jadi orang masih kayak ngaruh gitu ya SpaceX, dan orang masih menaruh simpati terhadap karya dan pekerjaan proyek juga dari Elon Musk.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Angel juga udah harus mengakhiri rangkaian santai siang untuk minggu siang ini di 14 Juni 2026, karena sesaat lagi Angel juga akan menghadirkan untuk kamu relay dari Pro 2 Jakarta terkait dengan top 20 top Indonesia dan juga mancanegara. Lagu-lagu yang biasa kita request ini masukkah dalam 20 tanggal lagu keren dari nasional? Stay tune aja terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini kita udah masuk pertengahan tahun, berarti mudah-mudahan ya perjalanan kita di 2026 ini dapat hal-hal yang baik, dapat hal-hal yang bisa bikin kita happy, rezeki makin banyak, dan yang paling penting apa? Sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita, ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: gak usah dijelasin lagi lah. Kayaknya seputar lagu ini satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

ya Bernadia. Seneng banget ya aku tuh denger lagu Bernadia yang ini, kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya, walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya.

0: Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: semuanya tidak pada tempatnya. Ya udahlah, kita tinggalkan Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 12. Ada Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim.
1: Number 12.

0: juga bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita gak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan. Dan lanjut sekarang ke posisi 10, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: minggu lalu ke posisi 9 minggu ini. Mungkin doa kamu kurang kenceng kali teman Pro 2. Tapi selain doa harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8 Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: naik dari posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman Pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Toh Pati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10 Cinta Kita by Toh Pati dan Fabio Asher. Sal Priadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8 Farel Hilal Keliling. Posisi 7 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6 Liodra Teganya Kau. Di posisi 5 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4 Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Teman Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Mai, Raim Laode, Farel Hilal, Orang Pertunjukan, Sony Music, Ivan, Sheila on 7, Dua Suara, My Music, Sony Music, dan juga Sunnyder, serta Mas Pau. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Yo yo yo, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Teman berdua balik lagi barengan sama gue Landa Kersandar di hari Minggu ini di International Top 20 National, teman berdua yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih, siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua? Lo pasti udah penasaran teman berdua. So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman berdua yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: peringkat ke-15 minggu ini. Ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 Mampro 2. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: Intro Show Top 20 Nasional memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.82 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan Adjust Might.
1: Number 6.

0: peringkat kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih jujur Raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih Teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: sama bro gue. Tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget? Lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama bro gue. Di peringkat ketiga minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: Yang semua berdua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kelani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2, runner-up kita di minggu ini ada Kelani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu. This is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

02, congrats banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: gonna be?
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
7: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
6: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.

Dunia FIFA 2026 ya. Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. This Time for Africa. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Die Die. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga. Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
6: Pro 2 FM. You make me feel alive again.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Pre 2. Akhirnya ya, oh menjelang malam juga nih. Yunda menemani kamu tentunya di sore ceria edisi kali ini. Masih happy weekend juga untuk kamu ya teman Pre 2 yang sedang menikmati weekend dengan cara tersendiri. Pasti udah seru-seruan dari pagi tadi ya, sampai ini udah di pukul 18 lewat 4 menit nih teman Pre 2. Gimana harinya? Yunda berharap kamu masih semangat selalu dan pastinya kita bakalan seru-seruan ya teman Pre 2. Di edisi kali ini Yunda akan temani dengan beragam informasi seru, topik-topik yang keren, dan juga sebentar ini di Jaga Malam Yunda juga masih temani kamu, bahkan ada tamu malam ya. Wow, ada bintang tamu kece dan seru, udah pasti bakal Yunda hadirkan untuk kamu. Kita bakalan hadir lagi dengan informasi terupdate ya teman Pre 2. Yuna mau kasih satu nomor lagu seru yang keren banget dari punyanya Farel Hilal Ramadan, Farel ya. Yang dari kemarin tuh booming banget ya untuk lagunya Keliling. Ih, ini lagu nih vibesnya enak banget sih teman Pre 2. Yuna hadirkan spesial untuk kamu tentunya di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ma, Pandik mau jajan jajan snack yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan

0: lakukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro 2 FM.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti.
5: Pro 2 FM.

Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, teman Pre2 pastinya kita masih seru-seruan ya. Walaupun udah malam, tapi kita masih di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dengan satu informasi untuk kamu, teman Pre2, datang dari Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid yang menyerukan dengan tegas agar generasi muda ini bisa segera bangkit menjadi duta internet sehat dan juga garda terdepan memerangi kejahatan digital ya, teman Pre2. Dan hal ini disampaikan di tengah maraknya hoax, ujaran kebencian, konten yang provokatif ya, dan juga hal-hal yang merupakan ancaman cyber yang semakin mengkhawatirkan ya, apalagi konten-konten provokatif yang kita lihat juga marak banget di media sosial, apalagi di era digital saat ini, yang mana untuk media sosial bukan hanya dikonsumsi oleh orang-orang dewasa, bahkan anak-anak pun juga banyak yang aktif banget ya di media sosial nih, teman Pre2. Nah, dalam satu event kumpul komunitas waspada kejahatan digital di Sumatera Utara, Medan, Mutia juga menegaskan bahwa pemerintah ini tidak bisa bekerja sendirian, karena menurutnya ruang digital yang adalah mayoritas sifatnya pribadi ini juga membutuhkan peran aktif masyarakat, khususnya sebagai generasi muda yang adalah agen perubahan. Ia juga menekankan bahwa kemajuan teknologi digital ini juga akan membawa peluang besar, tapi juga ancaman serius nih, teman Pre2. Kalau misalkan kamu tidak bisa menjadi apa ya, orang-orang yang menggunakan media sosial dengan bijak. Dan saat ini untuk ruang digital juga memang semakin dipenuhi dengan hujatan, fitnah, kebencian, bahkan kejahatan cyber yang selalu memakan korban setiap hari ya, teman Pre2. Dan Menkomdigi juga mengingatkan bahaya ketergantungan berlebihan pada media sosial, yang mana ini bisa membuat generasi muda kayak semakin enggan untuk berorganisasi dan berinteraksi langsung di dunia nyata. Padahal hal-hal seperti ini kan jadi wadah vital ya, apalagi untuk organisasi, komunitas. Ini bisa membentuk daya kritis, kepedulian sosial, dan tentu saja tanggung jawab ya bagi anak-anak di usia-usia dini. Ya gitulah, teman Pre2. Dan pastinya kita masih akan hadirkan beragam informasi terupdate lainnya untuk kamu. Stay tune terus di Pre2 FM, Kupang teman terbaik kamu.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai...

Teman Pradua, itulah tadi koleksi dari Kelly Ray Jepsen, I Really Like You. Dan semoga bikin kamu juga makin enjoy masih spesial weekend di edisi sore ceria ini ya teman Pradua. Dan sayang sekali Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria. Terima kasih banyak ya yang udah pantau dari tadi banget. Bahkan dari pagi, siang, sampai udah menjelang malam ini teman Pradua, udah malam juga sih ya. Kita masih bakalan seru-seruan dan Yunda masih akan temani kamu. Setelah ini kita akan beranjak di rangkaian jaga malam teman Pradua. Akan ada bintang tamu keren di tamu malam mengawali kebersamaan kita. Dan pastinya kita masih akan temani kamu terus sampai di pukul 23 nanti. Masih seru-seruan dong bareng sama Yunda teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua FM Kupang. Teman terbaik kamu, kita dengerin koleksi kali ini datang dari Nelly dengan Spin the Block Special untuk kamu.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, ini saatnya untuk kamu mendengar Info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Minggu tanggal 14 bulan Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, FIFA resmi merilis DNA, sebuah lagu resmi FIFA World Cup 2026 yang menyatukan 4 genre musik dari 4 musisi besar dari 4 penjuru dunia. Dan lagu ini menggabungkan vokal klasik nan megah dari maestro tenor Italia Andrea Bocelli, produksi elektronik berskala stadion milik DJ Prancis David Guetta, dan kekuatan bintang rapper Amerika Megan Thee Stallion, serta rising star pop global dari penyanyi penulis lagu Korea Amerika Ichi. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Ed Sheeran bekerja sama dengan perusahaan amplifier asal Inggris Orange Arms meluncurkan inisiatif global bertajuk Play It Home yang berfokus pada pengembangan musik musisi pemula, komunitas lokal, dan juga kisah-kisah di balik lahirnya sebuah lagu. Dan kampanye ini juga menjadi ajang peluncuran lini amplifier baru Outlet by Ed Sheeran ES Series yang dirancang agar lebih portable, mudah digunakan, dan mampu membuat pengalaman bermain musik terasa lebih menyenangkan serta mudah diakses oleh siapa saja. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, girl group pendatang baru Marbles resmi memulai debutnya di industri musik Indonesia lewat single perdana berjudul Home Pimpa yang dirilis pada 12 Juni 2026, dan lagu ini langsung mencuri perhatian berkat konsepnya yang mengangkat permainan tradisional yang akrab bagi generasi Indonesia, lalu mengemasnya kembali dalam balutan pop modern yang ceria dan juga penuh energi. Dan melalui debut ini, Marbles menghadirkan warna musik yang ringan, menyenangkan, dan juga mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pendengar. Demikian Info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada tamu malam di Kudu, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 UI Bobo Kota Kupang. Teman Pre2 akhirnya ya Yuna masih menemani kamu dan sudah hadir di studio kita yang ganteng-ganteng. Wih, lihat nih ya. Yang lagi menyaksikan kita di YouTube channel RRI Kupang sudah hadir di studio di tamu malam edisi kali ini teman Pre2. Kayaknya kita bakalan seru-seruan ya karena sudah hadir bersama kita komunitas Floba Morah Comedy Club. Hai hai. Luar biasa ya. Gimana kabarnya kakak-kakak? Baik banget. Aduh kok aku jarang ditanya kabarnya loh. Oke. Dan pastinya teman Pre2 tidak secara kebetulan ya bintang tamu kita hadirkan di sini karena ada cerita seru dan menarik dari Kak Brevi Henuk, terus ada Kak Ricky. Ini Kak Ricky atau Kak Ricky sebenarnya sih? Apa aja ya Kak Ricky aja sih. Oke. Aduh, ini kotong anak Kupang banget ya teman Pre2. Nah, kita akan bahas lebih banyak tentang Floba Morah Comedy Club ini. Karena kayaknya ada juga mungkin teman Pre2 yang baru mendengarkan komunitas ini atau kemarin yang udah sempat tahu ya spill-spill sedikit terkait dengan event yang sementara dilaksanakan ini ya. Apa sih namanya?
1: Jadi teman-teman, halo teman-teman Pre2, Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam. Oke.
1: Jadi perkenalkan beta Ricci dari Floba Morah Comedy Club dan ini bem kawan
2: Brevi Henuk.
1: Yes. Oke. Jadi ketong ini sementara dalam persiapan menuju ketong punya event besar di tiap tahun ketong adakan ini event.
0: Oh, okay.
1: Namanya tuh Ilucumati.
0: Ilucumati. Ilucumati. Ini event berarti tahunan, bulanan, mingguan, harian. Itu koperasiin tahun.
1: Oh, itu. Kalau yang terakhir itu, agak susah memang itu karena memang dia punya bunga meningkat.
0: Itu, maaf ya. Apakah ini event tahunan maksudnya itu? Ya, pertanyaan ya. Yunda ya.
2: Dari mana Brevi? Jadi itu ketong punya event tahunan.
0: Oke. Okay.
2: Dan di ini tahun ketong sudah masuk volume kelima.
1: Yes.
0: Kelima ya.
1: Betul.
0: Dan selalu rame.
1: Selalu, puji Tuhan selalu rame sampai tahun kelima ini. Dalam penyelenggaraannya selalu rame, tapi meskipun begitu ada sesuatu yang mungkin kurang begitu nanti. Mungkin ketong kedepannya ketong ngobrol-ngobrol.
0: Oh sih, iya gitu, itu ya. Mungkin nanti ya.
1: Yes bisa. Itu nanti mungkin ketong simpan untuk di akhir. Saja,
0: gitu. Di terakhir saya teman Pre2. Tapi kalau kita sebelum bicara lebih jauh terkait dengan Ilucumati ini, kita mau tahu dulu nih soal komunitas Floba Morah Comedy Club. Ini boleh diceritakan kakak-kakak. Awalnya seperti apa sehingga akhirnya terbentuklah komunitas ini?
2: Mungkin kakak ketua.
0: Iya, kakak ketua ini, kakak ketua.
2: Oke, jadi
1: memang yang lebih tua beta sih, tapi yang ke status ketua dia betul.
0: Tining ding ding. Ini lagu.
1: Iya, beta yang mimin itu tuh beta masuk tuh, masih masuk tuh.
0: Ini lagu Jurassic Park ini. Oke, kamu Revi silakan. Oh, insan namun kotong su habis.
2: Jadi untuk memperjelas lagi, Floba Morah Comedy Club itu sebenarnya komunitas stand up.
0: Okay.
2: Stand up comedy. Ya, dan awal terbentuk itu 2021. Floba Morah Comedy Club terbentuk 2021. Awalnya terbentuk itu kita karena bekawan saya.
1: Betul,
0: oh,
1: betul.
0: Kumpul-kumpul begitu.
1: Kumpul-kumpul.
0: Oh, oke, oke.
2: Dan punya minat yang sama nih, sama-sama suka melucu nih. Di tongkrongan waktu duduk-duduk sama-sama suka melucu. Jadi kita sepakat nih kayaknya seru nih buat komunitas stand up komedi di Kupang.
1: Jadi waktu itu katong bilang kayak kalau mabuk-mabuk kayaknya katong sendiri produktif sih. Kayaknya nah, katong berkomedi sih ke mana
0: nah,
1: begitu.
0: Nah, itu masuk itu tuh.
1: Dia.
0: Itu tahun berapa?
1: 2021. Yes, masih COVID itu
0: oh,
1: tuh.
0: Waktu COVID itu. Masih kok kumpul-kumpul COVID?
1: Ya, ini katong mengaku sih karena memang PPKM susah ada ya.
2: Aduh.
0: Kok kumpul-kumpul COVID?
1: Tapi waktu itu kan protokol yeah. Protokol kesehatan.
0: Oh iya. Yeah. Pakai APD.
1: Nongkrong tapi satu di sini satu di sana. Gitu.
0: Pakai APD begitu semuanya.
1: Hand sanitizer.
0: Oke. Aduh, ini kalau ngomong soal komika nih kayak gini ya teman Pre2. Tapi gitu ngomong soal stand up komedi di NTT sendiri kan sebenarnya itu mungkin bisa bikin komunitas-komunitas lainnya. Mungkin banyak pilihan atau opsi yang bisa dilakukan kakak-kakak waktu itu mungkin ya.
1: Betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Kenapa milihnya stand up komedi? Yang kumpul tuh para komika, kenapa tuh?
1: Kalau tanya kenapa, karena mungkin awalnya memang tertarik aja stand up komedi itu. Jadi awalnya itu ya kayak tadi Bravi bilang ketemu kumpul-kumpul dan sama-sama orang yang suka stand up komedi. Akhirnya kayak kemana ketemu kemudian bikin satu wadah yang kemudian bisa tampung ketemu punya interest yang sama ini, yaitu berkomedi, komedi tunggal ini. Dan akhirnya setelah ketong buat si wadahnya ini, ketika jadi itu akhirnya ketong punya target-target yang kayak, oh oke, sebagai stand up comedian tujuan akhirnya adalah buat satu pertunjukan, karena memang ini seni pertunjukan saja. Jadi ujungnya adalah sebuah pertunjukan, jadi seperti itu. Nah, akhirnya itu yang ketong lakukan selama ini. Ketong selalu berikan pertunjukan-pertunjukan terutama untuk ketong punya penonton juga yang sudah, terima kasih untuk ketong penonton yang sudah setia untuk setia bersama ketong sudah kurang lebih berapa tahun, dari
2: 2021 tahun kelima
1: ya. Tahun kelima gitu dia. Jadi terima kasih
0: banyak. Lumayan ya, 2021 udah 2026 masih langgeng aja.
1: Masih.
0: Dan awal terbentuk itu berapa anggota sih, dan sekarang perbandingannya sama anggota yang sekarang?
1: Awal-awal itu kurang lebih kayaknya ketong
2: 200 lebih
1: iya.
0: Awal-awal 200 lebih.
1: 200 lebih itu ketong hitung dengan korban COVID ya waktu itu.
2: Jadi sembuh.
0: Ini tidak bisa ketawa berwibawa ala penyiar. Tidak bisa. 200 di awal.
1: Jadi ketong awal-awal itu hanya ketong mungkin ada belasan, kok ada 11 atau 12 orang sekitar itu, tapi yang aktif tuh paling ya di
0: yang
1: bawah 10 lah ya. Yang suvaksin, betul, yang suvaksin. Kalau agak bersin segi ketong bilang masih abang bisa. Masih bisa. Tapi kalau dia kayaknya sudah lihat cahaya lah itu. Abang di rumah saya.
0: Oke, dan sekarang perbandingannya?
1: Sekarang kurang lebih ketong sudah ada 20.
0: Jangan bilang 10
1: dari 20-an anggota. Sila. Yang aktif memang 10. Yang aktif memang masih 10, tapi kurang lebih ketong sudah ada 20-an anggota yang masih rajin.
0: Okay.
1: Jadi, Kak, kalau ketong itu memang show-nya itu tidak setiap saat.
0: Berkala
1: show-nya itu. Tapi tiap minggu kami punya aktivitas. Ada kegiatan.
0: Ada mingguan.
1: Ya. Jadi tiap minggu itu ada dua kegiatan mingguan yang ketong lakukan, yaitu di Selasa itu kami membuka kesempatan bukan hanya bagi ketong yang anggota komunitas saja, tapi semua teman-teman yang ingin belajar stand up comedy atau merasa kayaknya beta lucu di tongkrongan, boleh datang ke ketong sharing, bikin ketong pemateri begitu. Itu di hari Selasa. Nah, hari Jumatnya ketong tes materi yang tadi ketong sebuat tuh. Jadi hari Jumat itu ketong latihan namanya open mic.
0: Open
1: mic itu ketong latihan ketong pemateri yang ketong sutulis hari Selasa kemarin. Nah, jadi ketong punya kegiatan yang terus berlangsung setiap minggu tuh kurang lebih itu tuh.
0: Itu setiap minggu.
1: Setiap minggu.
0: Dan pastinya ada anggota yang sebelumnya kayak cuma ikut-ikutan, akhirnya langsung gabung jadi anggota.
1: Iya,
2: begitu. Hampir semua sih.
1: Hampir semua kurang
2: lebih gitu cara gabungnya kayak gitu.
0: Itu di mana tuh, Kak? Kalau boleh tahu, ini buat teman Pro 2 juga ya yang mungkin ingin tahu informasinya, biasanya Pulau Bamora Comedy Club di mana aja?
2: Ketong ada di Teras Kopisa di Jalan Palapa.
1: Jalan Palapa. Yes. Bagi teman-teman yang tahu Citra Komputer ya. Citra Komputer tuh, di depan Citra Komputer tuh ada satu kafe. Nah, ketong biasa nongkrong di situ. Ketong ya
2: mabesnya
1: ketong di situ sih.
0: Ini kayaknya kalau misalkan ada yang penasaran, ini kan udah era media sosial juga ya. Boleh dong dikasih tahu kira-kira kita mau kepoinnya lewat akun mana nih?
1: Betul. Lewat mana, Bravi?
2: Lewat Instagram di flobamura.comedyclub.
0: Yes. Oke. Okay. Untuk kamu ya teman Pro 2 yang penasaran, langsung kepoin aja, mau tanya-tanya anggotanya silahkan.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Di ketemu Instagram juga bisa pansos sih.
0: Bisa pansos.
1: Kita membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk siapa mau pansos.
0: Yang pansos
1: terserah.
0: Silahkan gitu.
2: Atau
0: dompet
2: hilang
1: bisa juga. Bisa. Kita berita repos. Kehilangan, berita duka juga bisa diketong memang.
0: Oke. Dan pastinya kita juga mau lihat dulu seputar dunia stand up comedy. Apakah banyak, ini kan banyak orang juga yang bilang kalau komika tuh kayaknya hidupnya cuma melucu doang. Apakah benar persepsi seperti itu?
2: Kita kerja juga.
1: Ketong kerja. Masih cari uang normal juga. Masih terima gaji juga gitu. Tapi kalau mungkin dari ketong sih, stand up comedy itu untuk di taraf di Kupang sendiri, untuk menuju satu kata bahwa dia itu jenjang karir itu mungkin belum sampai ya. Jadi mungkin sebagai hobi, okay. Sebagai seperti teman-teman komunitas yang lain, sebagai hobi suatu interest yang sama itu bisa. Nah, jadi ketong di Flowamora Comedy Club sendiri, ketong menerima, menyambut segala jenis komedi. Nah, komedi itu kan di range kan besar. Nah, ada yang komedi yang absurd, ada yang political, ada yang dark jokes atau komedi aneh apapun, selama itu lucu ketong tertawai bersama-sama. Jadi ketong sedang berbeda, kayaknya lu jokes aneh, ketawa dulu. Itu biar penonton yang tentukan lu lucu ke sonde, itu dia. Tapi selama lu bilang kayaknya beta

0: Iya, seni pertunjukan. Jadi yang seharafiannya, selayaknya pertunjukan, ada persiapan, ya kan? Minimal pesan-pesan rising dulu atau pesan-pesan lightning dulu biar ketum bisa siap juga tuh. Maksudnya tidak langsung tembak-tembak dong, tiba-tiba begitu. Tiba-tiba lucu agak susah juga tuh.
1: Ada persiapan.
2: Biasanya tuh kalau misalkan ada yang langsung tembak-tembak begitu, kakak dong ke mana? Langsung terima atau
0: langsung
2: mana?
0: Langsung bilang ke kakak nonton komeng sa, yang spontan uhu itu. Nah, itu dia tuh.
2: Potong putar kasih kami.
0: Itu dia, itu dia.
3: Atau bukan film dono.
0: Itu dia, itu juga bisa tuh.
2: Tapi kalau misalkan kumpul-kumpul tiap minggu kayak yang tadi dikasih tahu sama kakak-kakak, apakah itu tiap minggu tuh ada topik-topik sendiri untuk dibikin jadi bahan stand up atau bagaimana, bebas gitu?
0: Kalau itu tuh ke mana berapa?
3: Kalau itu kita bebas. Karena bebas. Tadi Karinci bilang kita tuh terima semua jenis komedi.
2: Yang sifatnya spontan
3: ya, yang penting itu, satu ya, merasa diri lucu. Yang kita perlu tuh cuman itu.
0: Itu sih, iya. Iya. Dan yang paling penting itu kalau di taman itu biasanya tuh ketong waktu kumpul dan bikin materi, itu ketong pertanyaan pertama lah, keresahan lu tuh apa sih? Itu dia. Berawal jadi komedi, stand up komedi itu biasanya berawal berangkat dari keresahan. Ketong tuh resah apa sih gitu. Kayak misalnya saya resah BBM naik tinggi. Boleh. Jadi kalau bisa ditulis gitu.
1: Tidak langsung tembak.
0: Iya, gitu. Ya.
2: Kita kayaknya mau menyapa dulu ya, karena rame sekali di channel kita. Siapakah
3: ada
2: yang?
3: Nobar tuh, ada
2: nobar. Halo, ini nobar apa nih? Kita lihat ada Rapunzel hadir. Donionesu, tim Larantuka hadir untuk Kak Bra dan Kak Richie. Richie dengan nikmati. Udah nyala kok, udah nyala. Oh oke, okay. Ini banyak yang menyapa ya.
0: Dari tadi gue ngomong mic mati.
2: Di awal tadi ya. Oh oke, okay. Soe hadir, Sumba hadir, Larantuka hadir. Larantuka hadir dengan akun yang sama, Karmana. Wih banyak menyapa dulu kakak-kakak.
0: Halo,
2: silakan.
0: Halo teman-teman di... Ini yang dengar berarti seluruh NTT berarti?
2: Iya, bahkan seluruh Indonesia kakak.
0: Yo,
2: karena kita streaming.
0: Darwin.
2: Bisa dong, selama ada jaringan internet. Kalau pakai aplikasi IRR digital bisa dong.
0: Di jalur Gaza juga sampai.
3: Halo Neymar.
2: Halo Neymar.
0: Ini orang bilang beta tadi pagi baru siri. Ganggu-ganggu beta dong.
2: Oke, terima kasih ya Tuan Prado yang udah menyapa juga untuk bintang tamu kita malam hari ini. Dan kita masih ngomong soal stand up comedy nih Tuan Prado. Karena ada juga nih kakak-kakak, kalau misalkan ngomong soal ini pasti berani bicara di depan umum dulu dong. Yeah. Karena kalau Yunda tahu komika tuh orang tuh sebenarnya pintar-pintar gitu kan. Iya. Harusnya kan kalau misalkan public speakingnya kurang, ini kan apa yang disampaikan kita tidak ini.
0: Betul.
2: Nah kalau dari teman-teman kayak gimana nih?
0: Dasarnya public speaking, okay. Tapi yang statement kedua harus pintar tuh ketua agak tolak.
2: Oh, oke. Okay.
0: Minta maaf sebesar-besarnya karena beberapa dari ketua punya komika agak aneh memang tuh. Dibilang bodoh tidak. Memang tidak ada manusia yang bodoh. Ketua prinsip tidak ada. Ada manusia aneh saja, itu dia tuh. Nah, jadi kalau dari Ketong sendiri, Ketong tuh mengembrace teman-teman itu untuk kalau mau menikmati komedi bisa, tapi kalau juga mau ingin berkomedi juga bisa. Jadi Ketong membuka semua setiap kesempatan untuk teman-teman bersinggungan dengan komedi, entah itu jadi penikmat atau jadi penampil gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin menonton komedi bisa, kami bisa jadi pilihan. Tapi kalau teman-teman pengen, saya sepertinya punya bakat komedi, bisa datang dan gabung dengan kami.
2: Oh, gitu. Kakak-kakak rela jadi pilihan ya?
0: Boleh.
2: Oke.
0: Okay. Ketong sendiri setuju dengan Iwan Fals yang bilang.
2: Oi. Tapi nonton.
0: Sony juga sih kemarin sih. Kemarin Sony juga sih. Mohon maaf Bapak Iwan.
2: Yes.
0: Nanti. Om Iwan.
3: Pak Wan.
2: Pak Fals. Oke, okay. Kita lihat juga nih dari keresahan hidup yang tadi dikatakan ya, bahwa itu ternyata bisa jadi materi juga. Tapi pernah tidak kalau Kak Brevi, Kak Ricci ada di situasi kehabisan ide?
0: Sering.
2: Kayaknya kalo lebih sering.
0: Sering. Brevi kayaknya lebih sering.
3: Lebih sering. Karena ini, karena komedi itu berasal dari keresahan, mungkin karena beberapa hari atau beberapa minggu ketemu rasa hidup kayak aman-aman.
0: Hidup aman-aman, itu bahaya untuk komedi.
2: Kalau aman-aman itu, berarti itu sebahaya.
0: Iya, itu kayak, wah ini apakah saya menjadi tidak lucu gitu tuh.
3: Kok dolar tidak naik?

0: Kok politisi tidak blunder? Ketemu panik tuh kayak ah.
1: Tapi kayaknya setiap hari ada bahan nih. Ya, soalnya betul. Kan ada.
0: Syukurnya syukurnya sekarang sepertinya begitu.
1: Tiap detik iya, ada aja. Begitu.
0: Jadi kami mulai. Okay. Kami banyak materi ini okay. Gitu.
1: Dan ini juga kita penasaran nih teman Pro 2, Kak Bravi sama Kak Ricci ini umur berapa? Udah suka sama stand up. Kayaknya kita penasaran nih.
0: Jadi gimana? Umur sekarang atau umur mulai stand up?
1: Mulai stand up, mulai tertarik sama stand up.
0: Oh, kalau lihat kapan lu?
1: 17 berapa?
0: Ati itu memang ketong setara stand up dengan Sobeson Bay 3 memang dulu tuh memang. Sobeson Bay ada bawa kuda ketong dari belakang.
2: Tiba-tiba
0: bapak kamu.
1: Bapak kamu Iwan Fals ya.
0: Gitu deh. Kalau lu dari tahun berapa?
2: Kalau suka komedi bisa dibilang dari lama sih, mungkin dari lahir.
0: Iya, mungkin dari kecil.
1: Dari
0: kecil.
1: Lahir sudah stand up ya.
0: Bravi lahir, Bravi lahir bukan oe-oe.
2: Bapak kamu. Memang saya bapak Anda.
1: Aduh, maaf ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu yang mau gabung stand up sekarang boleh banget. Langsung gabung di kolom chat YouTube channel RRI Kupang yes, ya. Wih, semakin rame nih. Kupang cabang kota lama hadir.
0: Nice.
1: Wih, nice. Buat materi tema Pro 2 dong kakak.
0: Aduh.
1: Ini yang langsung tembak. Tunggu ya, 30 menit selanjutnya boleh, kita boleh, tagi, boleh ya.
0: Boleh,
1: tadi
0: boleh.
1: Kak Brevi sudah ya, Kak Ricci. Dari lahir masa? Belum.
0: Masih lahir. Tadi proses baru lahir nih, baru sampai lahir.
1: Jadi baru pembukaan.
0: Iya, betul. Bukan tiga.
2: Jadi kalau resmi gabung stand up, gabung komunitas itu beta dari tahun 2020.
1: Oke.
2: Tahun 2020. Resmi pertama kali stand up dan gabung komunitas 2020. Yeah.
1: Terus 2021 langsung Flow Bangora komunitas hadir.
0: Iya.
1: Yeah. Wih, termasuk cepat itu ya.
0: Betul.
1: Perkembangannya.
0: Betul.
1: Kalau Karici?
0: Kalau beta sejak 2014
1: sebelum Masehi.
0: Betul. Memang beta setara beta stand up waktu pembangunan Menara Babel memang waktu itu tuh. Orang ada bangun Menara Babel beta kayak Bapak Ibu, selamat pagi. Saya niat melucu nih gitu. Jadi sejak 2014 beta waktu stand up pertama tuh iya 2014 terus tapi tidak yang stand up terus-terusan begitu. Jadi beta ada waktu-waktu di mana beta
2: hiatus
0: istirahat dari stand up ada berapa apa tahun. Ada yang karena sedang kuliah, ada yang karena sedang pacaran juga. Jadi kayak sepertinya mengganggu nih gitu.
1: Sepertinya dilarang nih.
0: Gimana ya?
2: Tapi bilang alasan hiatus paling lama karena jualan dodol.
0: Karena memang kan dia punya ini agak lama tuh jadi kayak
1: bukannya karena ikut bangun Menara Babel.
0: Betul, itu juga tuh. Jadi beta stand up kayak setengah jalan begitu Tuhan kasih kacau bahas atau jadi kayak langsung ini orang ngomong apa nih gitu.
1: Wih, 2014 vakum berapa lama tuh Kak Ricci?
0: Ada, jadi kayak misalnya 2014 stand up, 15 stand up, 16 sana stand up, 17 sana stand up.
1: Okay.
0: Terus nanti mulai lagi berapa tahun itu stop lagi.
1: Tidak konsisten gitu. Ya?
0: Betul, tidak konsisten. makanya kan di ini komunitas jadi ketong sebagai stand up comedian tuh merasa penuh sebagai stand up comedian tuh ketika lu sudah punya show sendiri.
1: Oh.
0: Yes, misalnya Bapak Bravi ini sudah punya show sendiri. Okay. Saya belum. Semoga kedepannya ada. Semoga kedepannya
2: harus
0: wajib. Amin.
1: Itu show sendiri tuh maksudnya kayak gimana nih?
0: Jadi
1: ini sebagai yang awam ya.
0: Betul. Jadi komika itu ada namanya stand up show sendiri. Jadi itu dia berbicara tentang dia punya diri sendiri atau materi yang dia buat sendiri dalam durasi kurang lebih
2: 45
0: menit sampai 1 jam lebih lah gitu.
1: Hanya stand up.
0: Yes, ya, hanya stand up gitu.
1: Oke.
0: Nah, Bapak Bravi ini sudah saya sampai hari ini karena memang angin-anginan akhirnya semoga tahun depan adalah gitu.
1: Larang atau tidak ya?
0: Sudah tidak ada, sudah jomblo jadi saya sudah sendiri jadi saya sudah bebas. Saya
1: mau bisa.
0: Saya mau berlayar mencari One Piece juga sekarang boleh nih.
1: Curhat nih ya. Kak Doni Oenesu masih sambung. Dukung ide teman Doni, Tite Atala Maholot dukung kakak mereka. Ini ngeri. apa yang mau disampaikan sama yang rame-rame di YouTube channel kita ini?
0: Dari Bravi apa?
2: Untuk Doni, jangan terlalu melucu.
0: Dan untuk teman-teman yang nonton, halo, salam kenal Ketong dari Flowbomoro Comedy Club. Bagi teman-teman yang ingin punya alternatif dalam menonton komedi, Ketong boleh jadi pilihan teman-teman untuk nonton komedi. Teman-teman bisa datang di Ketong di hari Jumat, tiap hari Jumat di Teras Kopisa di Jalan Palapa. Jadi teman-teman bisa nonton Ketong latihan. Memang Ketong butuh teman-teman untuk menilai Ketong punya jokes di situ. Jadi teman-teman boleh datang dan nonton. Ada yang lucu sekali, ada juga yang fu.
2: Namanya juga kan coba
0: Namanya juga latihan. Gitu.
1: Tapi ini yang jadi tantangan nih, biasanya yang bikin orang-orang tuh ragu untuk mau gabung ya. Padahal mungkin punya talenta juga di situ. Misalkan, tapi kalau misalkan kita ada di situasi, ih kayaknya garing nih. Itu kayak gimana cara kakak-kakak tuh seperti apa untuk menyelamatkan suasana?
2: Kalau dari siapa duluan?
0: Dari lu siapa?
2: Kalau dari Beta, cari hobi lain. Banyak nih hobi.
0: Iya betul, hobi tuh kayak membaca. Kayak
2: main badminton tuh itu sehat.
0: Itu bisa tuh. Kalau memang merasa kayak sepertinya saya tidak ada jalan di sini, ganti langsung.
1: Oh, turun dan turun langsung X. Tahan bemo kok, Kak.
0: Dia biasa kalau yang garing-garing begitu, Ketong turun, Ketong langsung, kakak ini ada katalog pilihan nih, pilihan hobi. Kakak bisa pilih sudah kakak mau yang mana nih. Tergantung dengan kakak pung selera nih, gitu dia. Ya,
2: tapi itu Ketong tiap hari Selasa tuh ada bengkel komedi, ajang tulis materi dan memperbaiki materi. Tapi kalau dua bulan tidak
0: tidak ada progres,
2: cari hobi lain.
0: Sudah mulai pertimbangkan untuk cari, maksudnya kan ada komunitas di Kupang kan banyak gitu tuh. Coba pilih selain Ketong, saya coba begitu tuh.
2: Di Kupang Book Party.
0: Boleh, teman-teman Kupang Book Party, baca buku. Baca buku diam. Baca buku diam, boleh tuh. Kan Sony berbicara sih toh. Itu dia.
1: Ternyata solusinya langsung ya,
0: boleh.
1: Berdua ya.
0: Kami tidak babi bu memang.
2: Karena jujur capek.
1: Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat juga di era media sosial sekarang nih, apakah lebih mudah atau justru lebih sulit untuk jadi komika? Pendapat dari kakak-kakak.
0: Dari lu kan, Mam.
2: Kalau dari Beta lebih mudah sih, Kak. Karena Ketong bisa dapat banyak referensi dari sosial media juga. Itu juga cukup membantu. Jadi kita bisa dapat banyak ide, banyak POV juga dari sosial media. Kalau dari Beta itu sih.
1: Okay.
0: Kalau dari Beta tuh ada plus, ada minusnya juga. Kalau plusnya ya kayak Bravi bilang tadi, dia punya referensi semakin banyak, dia punya, Ketong bisa cari info lebih banyak, atau cari, ya memperdalam Ketong punya wawasan tentang stand up, itu juga lebih gampang. Tapi minusnya itu adalah, kadang-kadang Ketong punya materi itu diekspos oleh orang tanpa bertanggung jawab, begitu. Jadi kayak, jadi Ketong tuh biasanya aturan, jadi stand up itu ada yang on air, ada yang off air. Nah, off air itu biasanya Ketong punya peraturan, tolong jangan direkam. Satu, karena kalau direkam besok Ketong ada laporan di Polres. Jadi karena agak bahaya tuh kalau misalnya on air, kalau off air tuh kan Ketong tahu saja tidak direkam, tidak di broadcast kemana-mana. Jadi ya Ketong omong sesuka-suka Ketong saja, no filter lah. Soalnya ada filter lah di situ. Nah, dan itu biasanya ada orang yang kecolongan dong rekam
2: story,
0: story tiba-tiba besok ketemu nama sudi NTT update. Saya
1: kayak pernah ada di situ, tidak ada di masalah seperti itu.
0: Beberapa kali pernah.
1: Jadi saksi.
0: Beberapa kali pernah ketemu bermasalah dengan
1: titik-titik.
0: Iya, adalah.
1: Okay.
0: Masalah pokoknya ada saya yang dudung-dudung selalu permasalahkan dari ketua pemateri. Ketua mau melucu, ketua sudah mau kasih tersinggung siapa-siapa. Kalau besok merasa tersinggung, ya itu, ya ketua minta maaf ke besok tersinggung. Tapi ketua sudah bisa bilang, ketua ada niat untuk buat besok tersinggung. Karena ketua juga sudah tahu lu ini siapa, kok lu bisa tersinggung tiba-tiba tuh. Apalagi ketua sudah targetkan lu. Kan kadang-kadang ketua pemateri itu jangkauannya kan umum saja.
1: Okay.
0: Kalau misalnya lu tersinggung dengan hal yang umum, katong minta maaf kalau lu tersinggung.
1: Okay.
0: Tapi katong sone bisa minta maaf ke lu secara personal bahwa katong ini mau bikin lu sakit hati gitu. Jadi katong ada tanggung jawab untuk menjaga semua perasaan orang karena terlalu banyak yang nonton katong masalahnya. Katong bikin sombong. Katong bikin event saya bisa sampai terakhir bikin event dua masuk UGD ya, terlalu anarkis.
1: Oh, berarti kayak gitu. Lu siapa sih?
0: Iya, jadi katong itu katong ketika katong bikin materi, katong sone ada tanggung jawab moral untuk katong harus jaga ini pemperasaan. Ada sih, tapi berapa banyak yang harus katong jaga kayak gitu tuh. Kalau misalnya semua katong jaga, berarti katong materi itu kosong gitu. Okay. Nah, pasti ada yang katong singgung. Pasti ada yang katong senggol. Nah, ketika katong menyenggol itu biasanya tanpa katong bermaksud untuk menyenggol teman-teman itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton komedi dan tersinggung, katong mohon maaf. Katong sudah ada niat untuk bikin teman-teman tersinggung. Tapi kalau katong teman-teman tersinggung, mohon maaf, sekali mohon maaf, tapi katong son kenal lu siapa. Jadi ya lu tersinggung, itu lu pun hak.
1: Oh, gitu. Oke, okay. Berarti biasanya kalau bermasalah nih orang yang tidak dikenal begitu.
0: Biasanya ya, sih gitu sih orang. Gitu.
1: Oke, skip lah. Oke. Oh, ini sedikit cerita ya dari dunia komika. Ya. Oke, kita paham. Ini kita lihat lagi di event Ilucu Mati.
0: Yes, Ilucu Mati.
1: Aduh,
0: yes,
1: mari kok kita kepo dulu. Ini bikin apa sah di Ilucu Mati itu, kakak-kakak?
0: Jadi Ilucu Mati itu apa, Bravi?
2: Jadi Ilucu Mati ketemu punya event tahunan. Mm-hmm. Ya setiap tahun pasti ada Ilucu Mati.
1: Itu namanya tetap sama?
2: Iya,
0: tetap sama.
2: Ilucu Mati. Pertama Ilucu Mati, terus Ilucu Mati 2, 3, 4, dan sekarang Ilucu Mati 5.
0: Yo,
1: 5. Ya.
2: Jadi itu ketong punya event tahunan, ya tiap tahun ketong buat, dan di Ilucu Mati ketong harapkan semua anggota dari Flobomoro Comedy Club tampil di situ. Dan membawa depo materi terbaik selama satu tahun itu.
0: Gitu.
1: Tujuan khususnya lebih ini lagi untuk tujuan
0: sebenarnya khususnya. Ini tuh kayak kalau ketemu bilang mungkin Natalannya bagi yang Kristen ya. Kalau bagi yang ya Muslim,
1: hari raya
0: besarnya ketika ketemu berkumpul di sini gitu tuh. Okay. Jadi kan komika yang tampil kan banyak kata. Jadi itu kayak ya ini tempat ketemu berkumpul. Jadi selama satu tahun ketemu bergelut dengan ketemu punya proses tulis materi, open mic, kemudian coret, perbaiki ketemu materi. Di sinilah ketemu keluarkan semuanya ketemu materi-materi terbaik untuk menghibur teman-teman semua gitu.
1: Itu ada event apa aja di dalamnya selain open mic ya?
0: Bukan, di dalam tuh stand up. Pure yang materi yang sudah ini pasti lucu.
1: Oh, okay.
0: Katong jamin pasti lucu ini materi ini. Pasti lucu. Dan selain itu di Ilucu Mati ini katong kembalikan lagi katong punya konsep di awal. Jadi dulu tuh sedikit cerita katong pernah datang sini.
1: Oh, oke. Okay.
0: Katong waktu Ilucu Mati pertama katong datang promosi di sini dan itu waktu itu katong bawa konsep selain stand up katong juga roasting. Iya, kakak pernah nonton roasting ke sana? Pernah.
1: Nah,
0: ya kan ada satu orang duduk terus kayak selama satu jam dia semua aib dia keluar. Nah, ketong nanti juga ada begitu kakak. Oh, nah, di Ilucu Mati 5 ini ketong kembali ada target roasting yang akan ketong roasting nanti di panggung.
1: Itu biasanya yang target tuh siapa?
0: Nah, kita bisa kasih tahu sih kok.
1: Cari apa korban.
0: Nah, itu boleh ke sana itu katanya.
2: Ketong kasih tahu. Sebenarnya masih rahasia sih.
1: Oke. Okay. Konsepnya rahasia. Begitu kan.
0: Iya, jadi kalau
2: khusus RRI
0: produk. Oh, ketong akan review di sini. Khusus eksklusif. Tema di Jaga Malam ketong akan kasih tahu ketong punya guest nih. Target roasting, ketong akan roasting satu selebgram, satu selebgram yang sangat terkenal di kabupaten.
2: Kabupaten?
1: Oh iya, bisa tebak ya?
0: Yo, ketong pelan-pelan dulu, ketong pelan-pelan. Mungkin teman-teman yang lagi nonton mungkin bisa tebak dulu. Bisa tebak-tebak dulu. Siapa yang biasa muncul di Besompung FYP dan bawa motor model ke Dominic Toretto?
2: Dia pun ketawa ke mana Ricci?
1: Saya followers.
2: Apakah tiket kita akan laku?
1: itu adalah motivasi hidup saya setiap pagi.
0: Kakak, nanti ini betul saran untuk kakak. Okay. Kakak pulang, kakak capture yang di bagian baterai, bikin jadi alarm. Kakak bangun pagi, tiba-tiba dia kasih.
1: Oke. Oh, ini langsung penasaran ya teman Pradua. Kalau kalian penasaran pasti bukan follower.
0: Betul.
1: Ini beta saya langsung tangkap nih. Ini siapa nih? Yes,
0: betul. Sebut nama. Kata sebut nama ya?
1: Boleh.
0: Kata akan roasting kakak Ratu Mawar.
1: Ih, Ratu Mawar datang berarti.
0: Ratu Mawar datang. Yes. Bagi teman-teman yang penasaran dia punya otot ke luar.
1: Wih, keren.
0: Jadi ketong akan roasting kakak. Jadi begini teman-teman, ketong mau kasih tahu saja. Roasting itu bukan berarti ketong tuh benci dengan dia. Tapi ketong tuh lebih ke peduli dengan dia. Peduli dengan dia, ketong tuh care dengan dia. Makanya ketong menulis materi untuk melucui dia. Bukan berarti ketong menghina-hina dia. Tapi kalau nanti, dan ketong mau kasih disclaimer saja, Kakak Mawar sudah sepakat. Kakak Mawar sudah sepakat bahwa dia juga suka dengan konsep ini. Jadi nanti ketong seru-seruan di panggung. Soalnya ada maksud apa-apa.
1: Wih, jangan sampai Kakak Mawar masuk ke Brevi mundur jadi ketua.
0: Tiap Jumat ketong sana open mic, ketong makan kangkung tumis.
1: Aduh, ya ampun. Tarik-tarik kompresor. Aduh, ini pasti lucu, ini pasti akan lucu sekali. Terus kalau kakak lihat dari lucu mati, ini kan udah kelima ya, season kelima. Perkembangannya sejauh ini seperti apa, respon dari teman-teman komika lain di Kota Kupang dan juga masyarakat sejauh ini ya, perbandingan dari pertama kali event ini dilaksanakan sampai yang hari ini nih, untuk tahun ini.
0: Itu mungkin Bravi bisa cerita karena
2: apa tuh? Perbedaan lucu mati sebelumnya dengan yang sekarang. Setelah Ilu Cuma Ti satu tadi, memang ada sesi roastingnya. Tapi setelah itu, kayak Ilu Cuma Ti 2, 3, 4, itu ketong buat event stand up yang ya
0: hanya murni stand up saja.
2: Murni stand up, tidak ada sesi-sesi kayak begini. Jadi menurut beta, kayaknya 2026 coba ketong buat sesuatu yang beda mungkin. Ketong datangkan gue star. Supaya bisa
0: mengangkat juga
2: minat-minat orang-orang yang penikmat stand up. Mungkin selama ini banyak juga yang belum tahu kalau Flow More Comedy Club ini ada. Ketong ini aktif buat event. Jadi mungkin langkah ini yang ketong ambil, selain datangkan guest star, juga ketong publikasi kali ini memang ketong mau buka supaya orang tahu ada Ilucu Mati dan juga Flow More Comedy Club ini. Ketong aktif dalam membuat event stand up.
0: Betul. Gitu. Makanya ketong terima kasih ke kakak-kakak dari RRI Pro 2 yang sudah kasih ketong kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di ini acara namanya Jaga Malam.
1: Tamu Malam. Ya, di Jaga Malam.
0: Memang ronda. Memang ketong nih hansip.
1: Intinya santai.
0: Oh, makanya kakak pakai ijo kayak hansip.
1: Iya. Sorry ya teman Prado, ini kali Sen bisa ketawa wibawa. Oke, ini kayaknya seru sekali. Boleh dikasih tahu tanggalnya, ini kapan nih untuk puncaknya ya?
2: Oke. Tanggalnya di 18 Juli 2026.
0: Yes.
2: Tepatnya di hari Sabtu.
0: Hari Sabtu
1: malam Minggu ya.
0: Iya, dan itu kebetulan jadwal Piala Dunia kosong. Jadi teman-teman bisa datang nonton ketong pagi baru nonton Piala Dunia perebutan juara 3.
2: Iya,
0: betul. Nah, jadi teman-teman ketawa-ketawa dulu, pagi baru dakdikduk lihat juara 3 siapa gitu.
1: Ada juga pemainnya, Ratu Mawar.
0: Iya, betul. Dia ini bek kiri Togo kalau enggak salah tuh.
1: Aduh, oke. Keren ya.
2: Dia punya tiket, bisa kawan-kawan pesan di lewat IG.
0: Iya, nanti teman-teman buka ketong punya Instagram saya di flowmora.comedyclub itu. Ada flyernya, di flyer itu ada kontak person. Nah, teman-teman bisa hubungi itu. Atau kalau teman-teman kayaknya beta malas WA-WA, DM saja langsung. DM.
1: Bisa video call?
0: Video call bisa, nanti Bravi angkat nanti. Bravi angkat baru dia kasih video call bertiga dengan Ratu Mawar. Tiba-tiba, hai.
1: Aduh, oke. Tapi kalau dilihat dari 5 season ini kan, berarti kan ada nih momen-momen yang tidak terlupakan yang akhirnya jadi motivasi kakak-kakak untuk tetap menyelenggarakan Ilucu Mati ini.
0: Kalau dari beta sih, yang paling sulit bisa dilupakan adalah penyelenggaraan pertama. Karena itu kata masih di dalam keadaan COVID waktu itu, masih awal 2022 waktu itu masih COVID, tapi waktu itu tidak tahu kenapa rame saja. 2022 awal 2000 itu waktu itu Februari 2022. Waktu itu Kupang masih hujan. Kondisi masih COVID, tapi waktu itu full. Waktu itu ketong buat di Sotis, penontonnya 150 kalau tidak salah. Dalam di keadaan COVID. Iya, ketong waktu itu kayak event pertama dan ketong pikir, ya kalau ada penonton syukurlah gitu loh. Tapi mungkin karena ketong datang promosi di RRI Pro 2 juga. Jadi jadi waktu itu dia penonton bisa banyak. Dan menurut beta waktu itu titik di mana ketong ini ketong harus buat tiap tahun sih gitu. Itu kalau dari beta itu kalau dulu
2: teman yang memotivasi waktu itu ilu cuma di satu ada yang tersinggung.
0: Betul. Ada yang tersinggung.
1: Karena ada yang tersinggung. Nice.
0: Maksudnya ketong komedi semakin banyak yang tersinggung, ketong semakin semangat. Itu dia masalahnya itu tuh.
1: Bukan jadi batu sandung kan batu loncatan.
0: Iya, betul sekali. Oh, saya didengar gitu tuh. Materi saya bermanfaat untuk hidup Anda gitu.
1: Oke. Oh, dari kamu Raffi karena ada yang tersinggung.
2: Karena ada yang tersinggung memotivasi ketong untuk bisa berbenah.
1: Biar banyak yang tersinggung.
0: Iya. Betul. Ketong bikin satu kota tersinggung deh ketong.
1: Oh, mungkin karena itu waktu, karena apa ya, masyarakat butuh hiburan.
0: Betul, gitu, waktu kan? Itu tuh mungkin rame itu juga mungkin karena sudah sumpek saja ya.
1: Benar.
0: Bosan kayak kami tidak kena COVID, sehat-sehat saja. Ya itu, akhirnya dong beli tiket waktu itu. 150 kalau saya salah.
1: Persyaratannya harus vaksin dulu atau gimana?
0: Iya, waktu itu
2: peduli lindungi.
0: Iya, peduli lindungi dengan ketong punya syarat waktu itu vaksin harus Johnson & Johnson. Yeah. Kalau saya ada lu suntik minyak telon saya di sini. Itu juga Johnson & Johnson.
2: Kalau saya ada minyak telon bisa juga pakai bawang merah.
1: Jadi vibes-nya ibadah lansia.
0: Iya, betul. Kayak stand up tapi irung begitu. Balsem deh. Jadi waktu itu kalau dia pun five begitu ketong berharap ketong kena COVID saya supaya son cium apa-apa memang.
1: Tapi aman.
0: Aman waktu itu aman. Terlepas dari ada yang tersinggung.
1: Setelah
0: itu tidak ada yang kayak ketong jadi cluster baru waktu itu sudah ada sih tapi ya ada orang yang tersinggung bagi ketong itu proses dari komedi saya gitu.
1: Dan untuk Ilu Cumati ini mungkin ada apa aja nih yang seru-seru nanti bakalan dihadirkan sama Vloba Morek Comedy Club nih.
0: Yang pasti tuh
1: selain roasting itu ya.
0: Roasting dan ketong mungkin kali ini ketong dengan komika terbanyak kan?
2: Iya.
0: Komika terbanyak, betul. Dan selain itu yang bikin lebih menghibur lagi. Ketong komika ada hampir 17 yang tampil. Itu termasuk yang roasting. Karena roasting nanti dia roasting saja. Dia stand up. Jadi dalam line up itu ada sekitar 17 komika itu. Teman-teman bisa dapatkan dengan harga tiket tuh sekarang ketong masih jual dengan 30.000. Hanya untuk nonton teman-teman bisa nonton satu pertunjukan dengan isi belasan komika 17 komika teman-teman cukup bayar 30.000 saat ini karena ketong jual saat ini masih 30.000 nanti ketong naik lagi jadi 50.000 tapi sampai saat sekarang teman-teman bisa dapatkan dengan harga 30.000 gitu
1: untuk sekarang ini.
0: Yes.
1: Apakah ada kemungkinan bakalan naik?
0: Ketong menunggu dari subsidi pemerintah saja. Kalau di stop nanti ketong kasih naik juga. Karena ini juga subsidi dari pemerintah.
1: Masih melemah ya rupiah juga gitu ya. Tuh. Nah, bisa jadi materi lagi.
0: Betul. Terima kasih Kak Yunda.
1: Oke. Ini kayaknya kita tanya-tanya di luar dulu nih dari eventnya. Pastinya kalau Kak Bravi, Kak Ricci ini punya komika favorit yang jadi kiblat misalnya.
0: Oke. boleh.
1: Siapa Cih? Bukan Ratu Mawar ya.
0: Ratu Mawar juga ini favorit untuk ketong jadikan materi itu. Memang samsak saya dia tuh. Kata untuk jadikan materi itu enak sekali tuh.
2: Waria favorit.
0: Pilihan waria banyak nih.
2: Tapi yang favorit tetap Mawar.
1: Tetap Ratu Mawar.
0: Karena kayaknya ini masak kangkung enak.
1: Siapa nih komika favorit nih? Komika favorit.
2: Kalau dari beta di Indonesia tuh beta pun komika favorit ada Indra Firmawan.
1: Prince of Mind Blowing.
0: Kalau beta di Indonesia beta senang nonton Adriano Colby.
1: untuk Indonesia. Yes. Kayaknya Betani kan sudah terlalu ikut ya.
0: Iya, Adriana Colby itu
2: underground
0: lah. Iya, pokoknya tidak terlalu TV lah orang ini nih.
1: Oh.
0: Iya, jadi dia tuh main ya off air saja, bikin show sendiri. Mm-hmm. Soalnya terlalu muncul di TV lah orang ini nih.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi biasanya kan kalau komika-komika tuh ada dia punya ciri khas, tau Kak Ricci, Kak Brevi. Nah kalau dari kakak berdua tuh apa nih yang jadi ciri khas? Pas denger, oh ini Kak Ricci, ini
0: Kak Brevi. Oh iya, personanya tuh persona apa ya?
1: Apa?
0: Kalau Brevi tuh personanya dia hina banci.
1: Kayaknya ide untuk datangkan Ratu Mawar dari kakak ketua.
0: Betul, yang ide dia nih, sumpah. Itu jujur Brevi.
1: Mencurigakan ketua fans club juga.
0: Betul,
1: nih.
0: Betul, dia kayak ini sudah nih.
1: Ini saatnya.
0: Ini sudah nih. Kalau dibilang persona ya, kalau persona Beta
2: lebih ke teknikal atau bukan?
0: Mungkin tipenya tuh komika yang observasi. Wiss. Beta tuh jarang membicarakan tentang Beta diri sendiri, tapi Beta bicarakan tentang apa yang Beta lihat di sekitar Beta.
1: Oh, okay.
0: Meski dari bisa dari berita atau kejadian-kejadian di sekitar Beta. Beta suka bikin materi dari hal-hal itu karena biar orang lebih relate saja. Jadi kan kalau kita bikin materi stand up, salah satu syaratnya tuh orang harus mengerti dengan itu materi itu apa yang kita bicarakan. Kalau dia sudah mengerti kan, jelaskan juga susah, untuk sampai lucu juga susah. Jadi Beta biasa bikin materi dari hal-hal yang relate di sekitar Beta saya begitu, dan orang-orang juga tahu gitu.
1: Kalau Sonde mengerti ya jatuhnya presentasi.
0: Iya betul, itu jadinya kayak ini les begitu saya, kayak les.
2: Nice info
0: aja. Okay. Kalau lu Bran?
2: Kalau Beta tuh lebih suka buat materi yang storytelling,
0: bercerita
2: storytelling dan absurd. Karena ya karena Beta punya imajinasi itu kayak liar saya. Jadi kemana sih buat orang bisa sepakat?
1: Pantas cerinya.
0: Betul, saking liarnya dia mau ghoster, mawar, liar sekali.
1: Oke. Ini kita kayaknya tanya-tanya tapi dijawab cepat.
0: Oke, boleh.
1: Masing-masing ya. Ini hampir mengakhiri kebersamaan. Aduh, tidak terasa.
0: No.
1: Tidak terasa teman Pro 2. Tapi sebelum kita masuk ke games-games lucu ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 ya berkaitan dengan event Ilucu Mati ini. Oke, okay, yes. Boleh. Silahkan kakak-kakak, kameranya di sana. Enggak kuat lambaikan tangan.
0: Kalau di sini. Okay. Jadi untuk teman-teman di Kota Kupang dan sekitarnya, mau di Flores kalau mau beli tiket di kapal sendiri boleh. Kata sore tanggung dan sekitarnya, tapi atau bagi teman-teman yang mau nonton stand up show, katong ada akan laksanakan stand up show namanya Ilu Cuma T5 di tanggal 18 Juli 2026. Tempatnya di mana, Raffi?
2: Tempatnya di Swiss Bell Hotel Swiss Bell.
0: Yes, dan bagi teman-teman yang ingin menonton katong, harga tiket tidak mahal. Cukup dengan 30.000 teman-teman sudah bisa nonton 17 komika plus sesi roasting Ratu Mawar.
2: Hai.
0: Hai. Wuh. Itu dia. Geli sekali coba. Dia kayak, ih ini sudah. Kayak, ih. Cepat-cepat tanggal 18 sudah. Gitu, boleh.
2: Harus nonton. Karena dia
0: harus nonton sih.
2: Dia datang dengan Depu Vino sampai atas panggung.
0: Dia punya Vino yang sudah mulai dirilik oleh Red Bull memang tuh.
1: Bisa. Oke. Ini tapi kalau misalkan ditanya juga sama teman Pro 2 yang tadi udah gabung, Indah lihat dulu ya untuk pertanyaan ini pasti Kak. Oh, Kak Ratri dari Bintuni.
0: Astaga, halo.
1: Ini selalu gabung kalau tamu malam ya. Kak Ricci, Kak Brevi, lebih suka tampil di 2 penonton saja atau 1000 penonton? 2 penonton tapi ngerti sama jokesnya mungkin ya, maksud Kak Ratri. Atau 1000 penonton tapi tadi Kak Ricci bilang, Son mengerti, ada yang tersinggung.
0: Kalau misalnya dia punya potensi uang lebih banyak di 2, Son apa-apa sih sumpah. Saya tergantung bayaran ya, karena kalau misalnya 2 yang bayar 5 miliar juga
1: realistis ya, realistis nih.
0: Salto juga saya gas juga sih.
1: Walaupun cuma 2 orang. Ya, Kabrafi.
0: Tapi itu ya kalau dari Beta tuh, komedi tuh bebas mau nikmati banyak orang atau hanya privat begitu juga, selama basung perhatikan ketong. Basung jangan, karena pengalaman ada beberapa ketumpu komika yang sona enak dia tampil di waktu orang berenang. Jadi waktu set up deh, orang ada menyelam, punchline keluar, pacen baru dia keluar deh. Hah? Gimana? Hah? Jadi selama set up dia menyelam pas punchline. Oh ya mantap. Nah kasihan dia gitu tuh. Jadi itu dia. Katong tuh butuh atensi. Stand up tuh butuh atensi gitu.
2: Butuh feedback dari penonton.
0: Yes.
3: Kalau kau berani gimana? Ya, perlu ratu mawar dulu ada.
2: Kalau dari beta, beta lebih senang di 1000 orang tadi sih ketimbang 2. Karena yang ke tadi ketong butuh feedback. Jadi kalau lebih banyak orang, peluang untuk ketong dapat feedback tuh lebih besar. Dan kalau beta harus stand up di depan 2 orang pun, mending kasih WA saja.
0: Ya, atau kakak ketong kirim PDF, saya kakak ini ketong materi. Nanti kalau kakak butuh ketong act out, ketong kirim dem video saya kakak, sumpah.
1: Oke gitu. Oke. Okay. Ini kita langsung gamesnya sebelum mengakhiri. Yeah. Son rasa ya semua 1 jam. Oke. Okay. Lebih ini jawab cepat ya. Okay, dipilih. Siap. Lebih takut lupa materi atau mic mati? Ini kayaknya dong harus pikir dong.
0: Beta lupa materi.
2: Beta lebih pilih mic mati.
0: Beta lupa materi.
1: Kenapa alasannya berbeda-beda?
2: Kalau mic mati, ketong sebagai komika itu kayak tantangan tersendiri. Oh. Jadi ketong bisa tuh, ada tekniknya namanya heckling handle di situ. Jadi ketika mic mati, ketong sebagai komika harus berusaha nih, gimana cara buat ini kejadian menjadi lucu. Kayak mungkin pas.
1: Tantangan dong.
2: Iya, jadi itu tantangan dan beta suka yang kayak begitu.
1: Oh, suka yang menantang. Oke, okay. Kenapa gak Ricci?
0: Kalau kita lebih takut lupa materi sih. Karena kalau lupa materi itu ketong harus improv di atas panggung. Itu tantangan juga tuh. Improv itu kan ketong harus cepat memutar otak. Nah, apa itu, nih biar gak kosong itu. Nih kalau teman-teman di radio kan ada tahu nama istilahnya dead air tuh. Yes. Nah ketong juga sana boleh kayak tiba-tiba di panggung kosong tuh sana boleh tuh. Nah itu kan ketong harus cepat-cepat putar otak untuk kira-kira isi dengan apa nih. Isi dengan apa, bisa ketong riffing penonton, ajak bermain dengan penonton dan lain-lain. Nah itu harus cepat dan itu tuh biasanya melelahkan sekali. Jadi beta lebih pilih, beta ingat beta materi sih. Daripada mic mati beta masih bisa berteriak. Tapi kalau materi lupa, apa yang saya lakukan? Iya gitu dia.
1: Oke. Ini aduh udah 55. Yang terakhir nih.
0: Boleh.
1: Jadi komika terkenal tapi tidak lucu. Atau komika lucu kenal, tapi belum ya? Terkenal. Atau komika lucu tapi belum terkenal.
0: Kalau beta lucu belum terkenal sana apa-apa sih. Iya.
2: Lu? Beta sama juga. Iyo. Lucu tapi sana terkenal karena ketong pung niat ikut stand up.
0: Melucu. Yaitu,
2: mau buat orang ketawa. Melucu cuman aja. Sebatas iya. Itu saja.
0: Terkenal okay. Tuh kalau jadi terkenal tuh sebenarnya rewardnya saja sih.
1: Bonus ya?
0: Iya gitu. Bonus saja. Tapi tujuan utama tuh kan memelucu aja gitu.
1: Oh oke, okay. Keren ya teman Prado dan tidak terasa.
0: Ya.
1: Udah 1 jam kebersamaan kita ya. Kita melucu di sini. Kita berharap nanti datang lagi sama Ratu Mawar.
0: Betul. Boleh kalau kakak mau undang ketong 1 kali lagi boleh ketong seret dia ke sini nanti.
1: Ingin sekali karena saya.
0: Nanti ketong kasih masuk final.
2: Kalau memang Ratu Mawar ketanya kasih tiket datang.
1: Tiket pulangnya?
2: Tiket pulang dia gantung bis.
1: Aduh. Oke, tuan Pradua, kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita bersama dengan teman-teman dari Flow Bamore Comedy Club. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Ini kita juga dapat ilmu-ilmu menarik nih dari teman-teman komika yang kita pikir oh cuma melucu aja. No. Ternyata ada banyak hal di dalamnya yang akhirnya kita tahu dari obrolan malam hari ini. Terima kasih
0: kakak. Terima kasih juga untuk waktunya ya. RRI
1: jangan
0: Pro
1: lupa
0: 2.
1: Juga teman Pro 2 untuk harus ada di event Ilucu. Ilucu mati.
0: Ilucu mati.
1: Yang pastinya kita masih akan terus hadir di edisi-edisi tamu malam selanjutnya dengan cerita-cerita keren dari anak-anak muda luar biasa. Teman-teman kedua, tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. See you, dadah.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang untuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

Produe, teman terbaik kamu. Aduh, jaga malam Produe FM Kupang, teman Produe. Kalau tadi udah kita ikuti bersama ya, Indonesia Pro Indie dari Produe FM Jakarta. Dan balik lagi bareng sama Yunda, kalau tadi udah sama Kangga ya. Dan kita bakal seru-seruan, udah pasti masih edisi jaga malam weekend ya. Walaupun besok tuh udah harus menerima kenyataan bahwa kamu akan kembali ke rutinitas di minggu yang baru, pekerjaan yang udah siap untuk dieksekusi teman Produe, tugas-tugas kampus, tugas-tugas sekolah, tugas-tugas rumahan ya. Aduh, pokoknya semangat aja untuk malam hari ini. Masih seru-seruan bareng sama Yunda teman Produe, koleksi-koleksi yang masih akan menemani ruang dengar kamu. Kayak tadi punyanya Ijita, sedia aku sebelum hujan. Udah bisa nih ya. Dan pastinya Yunda akan hadirkan topik yang seperti biasa di cerita penutup hari teman Produe. Kira-kira kita bakal bahas soal apa ya yang seru-seru di malam hari ini. Kalau misalkan kalian punya rekomendasi topik, boleh banget nih teman Produe sebelum Yunda spill topik yang udah Yunda siapin. Tapi biasanya kita lihat dulu nih dari apa ya, keresahan hati. Wih, keresahan hati. Belajar sama teman-teman komika tadi ya. Dari keresahan hati, ya emang bener juga sih keresahan hati yang lagi galau mungkin ya. Pengen membahas tentang relationship lagi. Kalau semalam kita udah bahas, malam ini masih bahas lagi nih, yakin nih. Atau kamu yang pengen membahas soal problematika kehidupan kayak mental health or something like that, boleh banget sih teman Produe. Langsung gabung aja di line WhatsApp kita 0811 38 209 090, atau di Facebook Produe Kupang, Instagram @RRI Produe Kupang. Dan tentu saja kamu juga bisa gabung di kolom chat RRI Digital. Jadi untuk kamu yang mau dengerin kita dimanapun dan kapanpun teman Produe, jangan lupa untuk install di HP kamu ya, tinggal download aja di Play Store, udah tersedia. Kalau udah ada di HP kamu, tinggal cari aja Produe FM Kupang ya. Kamu mau di luar negeri sekalipun, selama masih ada jaringan internet, kamu bisa dengerin kita. Gabung di acara-acara favorit juga sih teman Produe. Kita dengerin dulu ya koleksi yang udah antri nih buat didengarkan dari punyanya Sweetholic. Ini lagu baru yang enak banget sih teman Produe. Yunda hadirkan untuk kamu. Dan setelah ini juga bakal Yunda bacain ya beberapa teman Produe yang tadi udah ngantri banget nih, pengen dibacain salam-salamnya karena udah dikirim dari tadi banget ya. Setelah ini bakal Yunda bacain. Sabar, sabar ya, sabar. Langsung aja kita dengerin koleksi dari Sweetholic, Aksara Cinta untuk kamu.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua. Untuk kamu yang baru bergabung ya di streaming maupun terrestrial, koleksi tadi dari The Chainsmokers dengan apa tadi? Oh, Rose, teman Pradua. Kita masih seru-seruan ya di cerita penutup hari. Dan kali ini Yuna mau kasih... bacain dong salam-salam yang tadi udah dikirim dari sore tadi ya. Kita masih di tamu malam, terus kita harus ke Indonesia Pro Indie, baru dibacainnya sekarang. Aduh, pokoknya seru-seruan bareng sama Yunda. Yunda masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang masih pengen request lagu ya, boleh banget. Ini ada siapa yang udah gabung? Ricky Diaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ricky. Selamat malam Ayunda. Aduh, penyiar favorit RRI Pradua Kupangnya Ricky Diaz. Selamat malam Kak Iki. Iki Ditova mau request lagu Celine Dion, judulnya To Love You More. Tapi Yunda punyanya cuma Because You Love Me aja nih Kak Ricky. Udah Yunda cariin dari tadi. Sonde apa nih Karmana? So, yang ada saya, oke. Okay. Iki mau ucapin happy wedding anniversary yang ke-30 tahun ya untuk Bapak Melton Funai dan Ma Ina Funai. Semoga langgeng sampai maut yang memisahkan. Amin. Amin. Happy wedding untuk Bapak Melton ya dan Mama Ina. Tuhan berkati selalu untuk rumah tangganya. Dan Iki juga mau tor monitor ketua untuk anak Mama Maria Veronica dan Om Strom. Wih, Kariki pengsapa Ani Riza. Ada Tongker Abineno, Ani Dukcapil, Jero Panmuti, Anega, Bapak Amora, Vince Amnifu, Trisatya Anugrah, James Koemesa, Jackson Seran, Mbak Imong. Wih, Mbak Imong ya, bukan Mbak Imong ya. Dan salam buku rata buat member WA Grup Kebersamaan yang sisanya 451 juta. Ingat makan malam eh. Ojo ke susu nanti lengkuas dipikir daging. Otomatis tak cekal leher. Iki punya pantun khusus ya untuk yang happy wedding anniversary tadi. Oh, yang wedding anniversary-nya ya. Bapak Melton sama Mama Ina. Yunda bantu cakep. Selangsung aja teman Produ kita dengarkan pantunnya. Bapak petani ke Kendari, singgah sebentar ke Kediri. Hari ini Melton dan Ina anniversary. Semoga cinta Melton dan Ina selalu berseri. Wis. Sapi berlari membawa wayang. Wayang terbang melayang-layang. Happy anniversary Melton buat Ina tersayang. Semoga cinta Melton dan Ina takkan.

dan tergoyang. Wih, ini pantun-pantun ala pengantin baru ya, walaupun udah ke 30 tahun ya. Ih, keren Bapak Melton, Mama Ina. Ini yang terakhir nih ada. Perahu layar berlayar jauh menyeberangi samudra yang luas. Selamat ulang tahun pernikahan Melton dan Ina. Semoga hati Melton dan Ina tak pernah rapuh. Ini sound masuk nih Kak Iki. Penuh semangat dan hidup Melton dan Ina makin terasa puas. Oke deh, bisa nih ya. Ubur-ubur ikan lele, happy wedding anniversary yang ke-30 tahun untuk Melton dan Ina le. Dan Kak Yunda, ya udah baca ya GBU, gue butuh uang. Terima kasih Kak Riki Dias ya. Happy wedding anniversary sekali lagi untuk Bapak Melton dan Mama Ina. Ya Tuhan memberkati selalu. Kayaknya kita bakalan langsung dengerin aja ya koleksi yang tadi udah di request, tapi udah Yuna cari, tidak ada nih Kak Riki. Kita puterin yang lain aja ya. Ada dari koleksinya masih Celine Dion juga, Because You Love Me. Ini lagu yang enak banget sih. Dan juga ada Kak Zulia yang tadi udah gabung ya. Selamat malam Kak, Produa jaga malam. Boleh dong request remuk Angie Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya. Semangat terus siarannya ya Kak. Stay tune di RRI Digital. Oke Kak Zulia, terima kasih banyak. Setelah ini ya, diikutin sama koleksi yang tadi udah di request juga sama Kak Riki dia. So langsung aja dengerin yang udah kalian request teman Pro 2, enjoy ya. Langsung gabung yang mau tidak mau ketinggalan untuk request lagu, Yunda hadirkan kesempatannya. Aduh, lagunya enak banget.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu ya, teman Predu. Dan pastinya Yuna masih temani kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam, teman Predu, karena kita masih akan hadirkan topik seru untuk malam hari ini. Yuna ucapkan selamat malam aja untuk yang udah gabung. Yuna mau bacain lagi nih, teman Predu yang udah gabung ke kita, mau salam-salam nih. Ada Kak Sapa nih. Ada Cece Diana. Hai Kak Yunda, selamat malam. Boleh request lagu tidak? Soalnya mau request lagunya Noah dengan Ada Apa Denganmu. Ada apa Cece? Oke, bisa dong. Kenapa tidak? Yunda hadirkan kesempatan ya untuk yang masih mau request lagu, mau salam-salam boleh banget. Cece enggak mau salam-salam, Cece Diana. Terima kasih ya udah gabung, Cece. Yang lagi mendengarkan, untuk kamu ya yang lagi dengerin Pro 2, kira-kira dengerinnya sambil ngapain sih teman Pro 2? Kalau boleh tahu, kita pengen banget ya tahu aktivitas kamu sekarang. Dan kita masih hadirkan juga lagu-lagu yang bakalan terus menemani kamu di malam hari ini. Terus ada Kak Mone juga yang udah gabung di line WhatsApp kita. Selamat malam kakak penyiar Yunda. Izin request koleksi dari Jason Mraz, I'm Yours. Ini lagu lama juga. Kok dari tadi ini lagu lama Semua pada tidak move on ya. Terus ada siapa lagi nih? Yunda akan bacain dulu satu-satu teman berdua. Ini ada Kak Erik ya yang sudah gabung juga. Mau request lagu dari Backstreet Boys, Shape of My Heart. Wih, akhirnya ada yang requestin lagu. Pas malam begini nih teman berdua, dengar-dengar yang seperti ini kan langsung bikin hati jadi apa ya? Tenang, suasananya jadi gimana gitu, romantis. Tapi biasanya kalau untuk lagu ini kan orang-orang menunjukkan lagu tersebut diekspresikan buat pasangan ya. Tapi kalau Yunda tuh benar-benar mengafeksikan lagu ini untuk diri sendiri. Tidak tahu kenapa ya, tiap dengarkan tuh langsung bangga aja sama diri sendiri gitu. Terima kasih yang udah gabung tadi ya di line WhatsApp. Udah Yunda bacain semua, kita langsung dengerin aja yang tadi udah di request sama Cece Diana. Terus ada Kak Mone sama Kak Erik tadi ya, Noah, terus ada diikuti sama Jason Mraz dan Backstreet Boys. Spesial untuk kamu teman Pro 2. Dan pastinya Yunda masih akan hadirkan topik seru di cerita penutup hari kali ini. Kira-kira kita bakal bahas soal apa ya teman Pro 2? Pasti banyak yang udah penasaran karena di line IG Instagram kita juga udah rame banget. Langsung aja puterin Noah dengan Ada Apa Denganmu, teman Predu. Enjoy.

0: Todo FM.
1: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat malam ya. Yuna berharap malam hari ini menyenangkan ya untuk teman Pradua yang harus menerima kenyataan bahwa besok udah masuk di minggu yang baru dengan segala rutinitas dan aktivitasnya. Teman Pradua, pokoknya semangat aja ya. Tapi emang ya, setelah seharian kita sibuk dengan aktivitas weekend, mungkin ada juga yang masih bekerja ya, atau aktivitas lainnya, dan udah pasti sekarang saatnya kita bakal ngobrol ringan nih teman Pradua. Untuk yang lagi capek, lagi bingung, lagi-lagi overthinking, bahkan mungkin ada di titik terendah mungkin ya teman Pradua. Tapi biasanya orang-orang yang merasakan ini tuh adalah mereka yang sering yang namanya overthinking. Bahkan mungkin bukan soal overthinkingnya sih, tapi ke pada siapa kita harus bercerita di saat kita merasa bahwa kita tuh udah di titik yang bisa dibilang titik terendah sih, atau titik jadi orang yang bingung, bingung sama masa depan, bertanya-tanya sama banyak hal ya. Dan biasanya tuh kan ada ya orang-orang yang bakalan hadir untuk mendengarkan cerita kamu teman Pradua. Mungkin ada sosok yang tidak banyak bicara tapi kehadirannya tuh malah bikin kita tuh merasa kuat dan tidak sendirian. Nah, malam hari ini di cerita penutup hari, Yunda mau ajak kamu ngobrol dengan satu topik yang dekat sekali, apalagi untuk anak-anak muda ya. Siapa sih yang selalu jadi support system terbaik versi kamu teman Pradua? Apakah itu orang tua yang selalu kasih doa dan dukungan, cinta dan kasih sayangnya, ataukah sahabat yang siap untuk mendengarkan curhatan kamu di tengah malam? Atau mungkin support system terbaik kamu adalah pasangan kamu saat ini yang selalu menyemangati, atau mungkin saudara, guru, mentor, atau siapapun itu, ataukah justru diri kamu sendiri yang mungkin selama ini jadi yang paling kuat deh untuk menemani setiap proses kehidupan. Ayo bagi cerita kamu di cerita penutup hari kali ini teman Pradua, karena setiap orang tuh punya sosok spesial yang pastinya akan selalu membantu, dan mereka bakalan bertahan untuk bikin kamu kembali percaya diri, berkembang, bangkit dari keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja saat ini. Bahkan bisa menghadirkan yang namanya ketenangan di saat kamu sendiri tidak menemukan ketenangan itu dimanapun. Mungkin kayak lagu ini.

0: FM。
1: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di cerita penutup hari ya. Kita tadi udah lembar pertanyaan ke kamu yang sedang mendengarkan ini. Siapa sih support system terbaik versi kamu yang sedang mendengarkan teman Pro 2? Wow, ternyata banyak ya yang udah gabung juga di medsos kita nih. Masih dari line WhatsApp-nya Pro 2. Yuna bacain dulu ya untuk kamu. Ada dari Kak Esan yang di seputaran Nunhila sudah gabung. Esan di Nunhila, Kak Yunda, kalau tanya support system terbaik, support system terbaik versi beta adalah mama. Wih, sini sih emang the best sih teman berdua. Karena setiap kali, karena setiap kali beta gagal atau beta menghadapi yang namanya masalah, mama tuh son pernah marah. Beliau selalu bilang bahwa gagal itu bagian dari proses belajar. Wih, terima kasih Kak Yunda. Keren ya teman Pro 2. Ini dari Kak Esan tadi yang udah gabung. Orang Nunhila, selamat malam. Keren nih teman Pro 2. Emang orang tua tuh memang jadi support system pertama dalam kehidupan kamu, kehidupan kita. Mereka mungkin tidak selalu mengerti semua hal yang kita

kita alami. Biasanya kan ada yang kayak gitu ya, karena kita merasa bahwa ah mereka ini gak paham nih. Jadi akhirnya kita malah menaruh apa ya, harapan ke orang-orang yang kita rasa lebih mengerti, lebih paham. Tapi seperti yang tadi Yunda bilang, mereka mungkin tidak selalu mengerti sama apa yang kamu alami, tapi doa dan dukungan mereka tuh seringkali jadi kekuatan terbesar sih, teman berdua ya. Kita lihat lagi dari line Instagram, udah ada juga yang gabung. Ada Kak Erika nih, teman berdua. Erika 41. Kalau saya sih sahabat Kak Yunda, karena ada beberapa hal yang lebih mudah saya ceritakan ke teman dibandingkan ke keluarga. Okay. Ini versi dari Kak Erika ya, teman berdua. Nah, ini juga banyak nih dirasakan sama anak-anak muda akhir-akhir ini. Sahabat sering jadi tempat untuk berbagi cerita, karena mereka berada dalam fase kehidupan yang hampir sama sih mungkin ya, teman berdua, sehingga kayak lebih mudah aja untuk memahami apa yang sedang kamu rasakan. Untuk para bestie, wow, luar biasa nih, angkat topi. Tapi menariknya teman berdua, support system tuh memang bukan soal siapa yang paling banyak menghabiskan waktu bersama dengan kamu sih, tapi siapa yang mampu untuk membuat kamu tuh merasa didengar, merasa untuk dihargai, bahkan diterima apa adanya. Nah, kalau dari teman berdua sendiri ya, untuk kamu yang lagi dengerin, apakah support system tuh harus selalu ada setiap saat kah, atau mungkin cukup hadir ketika kamu benar-benar membutuhkan? Untuk kamu yang mau gabung dan pengen berbagi kayak teman berdua yang tadi udah gabung ya, Kak Erika sama Kak Esan tadi. Langsung aja ya teman berdua, karena Yuna masih akan hadirkan beragam koleksi lainnya juga yang akan menemani kamu di malam hari ini. Dari punyanya Aziz Hedra dengan Somebody's Pleasure, teman berdua. Ini lagu pamungkas buat yang suka galau ya, atau yang mau menggalau tapi tidak tahu alasannya apa. Ini lagu yang pas banget sih. So, enjoy teman-teman.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Kita udahan aja ya.
4: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di cerita penutup hari Pradua FM Kupang. Ya, kita seru-seruan ya dengan vibes-vibes romantis kayak yang udah dihantarkan sama Rizky Febian, Adrian Khalif, teman Pradua. Alama ya. Oke, ngomong soal support system teman Pradua. Ketika kita mendengar kata ini ya, support system, kebanyakan orang tuh kan langsung kayak membayangkan seseorang, padahal mungkin support system tuh bisa hadir sebenarnya dalam bermacam-macam bentuk sih teman Pradua ya. Karena bagi sebagian orang kayak keluarga mungkin ya, kayak yang tadi udah disampaikan sama beberapa teman Pradua untuk pendapatnya adalah tempat pulang terbaik yaitu keluarga. Terus ada juga orang lain yang tadi sempat juga di-spill ya, contohnya kayak punya kak siapa tadi tuh yang katanya sahabat jadi tempat bercerita yang paling nyaman. Ada juga yang menemukan support system itu dari komunitas ya, organisasi, apalagi tempat ibadah, bahkan lingkungan kerja yang positif teman Pradua. Tapi menariknya beberapa orang ini justru mengatakan bahwa support system terbaik mereka adalah diri sendiri. Setuju tidak? Nah, kalau misalkan kamu tidak punya pilihan untuk bilang orang-orang di luar kamu, kayak keluarga, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya, terus kalau misalkan ada yang punya jawabannya bahwa support system terbaik adalah diri sendiri, itu kira-kira kenapa ya teman Pradua? Karena pada akhirnya kita tuh adalah orang yang sebenarnya itu paling memahami apa yang sedang kita rasakan, dan yang paling paham adalah diri kita sendiri gitu. Yang tahu maunya kita, yang tahu apa yang kita tidak suka. Kita yang memutuskan untuk bangkit, bertahan, dan melangkah maju bahkan dalam proses hidup yang mungkin sedang ada dalam masalah ya, atau hal-hal yang bikin kita overthinking teman Pradua. Ada kayak pesan dari Kak Dita di line Instagram ya. Kalau dulu saya selalu bergantung pada orang lain nih Kak, tapi sekarang saya belajar menjadi support system untuk diri sendiri, tetap bersyukur, menjaga kesehatan, dan berpikir positif, dan itu cukup membantu. Wih, dari Kak Dita ya, keren nih. Memiliki orang-orang yang mendukung tuh memang penting sih teman Pradua, tapi memang kemampuan menghargai diri sendiri dan bisa tetap kuat saat tidak ada orang-orang di sekitar yang bisa kita andalkan, itu juga merupakan hal yang sangat amat berharga gitu. Nah, kalau kamu teman Pradua, kalau kalian disuruh buat milih satu orang saja, siapa sih support system terbaik versi kamu teman Pradua? Apakah masih orang tua, sahabat, pasangan, atau justru diri sendiri yang sebenarnya punya hak untuk menerima yang namanya perhatian, kasih sayang, bahkan support itu sendiri?

Datang yang predue. Kita udah ada di penghujung kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Dan tidak terasa juga ya, udah sampai di penghujung cerita penutup hari. Dari berbagai cerita yang dan pendapat tadi ya, ini bisa tahu bahwa support system setiap orang tuh ternyata berbeda-beda. Ada yang punya support systemnya adalah orang tua, kasih sayang yang tidak pernah habis, sahabat, pasangan, dan ada juga yang ternyata memilih diri sendiri ya teman predue. Yuna berharap untuk kamu selalu dikelilingi sama orang-orang baik yang terus hadir dan mendukung perjalanan hidup kamu. Dan jangan lupa, selain mencari support system, kamu juga harus jadi support system bagi orang lain. Mungkin melalui perhatian kecil, pesan sederhana, atau mungkin sekadar mendengarkan cerita seseorang teman predue. Itu juga apa ya, udah cukup membantu sih. Karena kadang hal kecil yang bisa kita lakukan itu bisa jadi kekuatan besar bagi orang lain. Terima kasih banyak juga untuk kamu yang udah setia pantau dari tadi banget ya. Dari pagi bahkan. Ada yang udah setia pantau dari pagi, siang, sore, sampai udah malam, udah larut juga. Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak untuk atensi yang udah kamu berikan teman predue. Jangan lupa buat istirahat, dan karena besok siap banget ya untuk menghadapi minggu yang baru dengan banyaknya aja ya. Banyaknya hal-hal yang harus dikerjakan, dieksekusi teman predue. Semoga malam hari ini jadi bagian terbaik untuk kamu beristirahat dengan nyaman, yang nyenyak. Besok udah siap deh dengan tubuh yang bugar. Jangan lupa untuk kasih afirmasi positif sebelum tidur. Yuna juga sudah harus pamit. Setelah ini akan ada Jazz Music Predue yang akan menemani kamu. Dan pastinya besok kita bakal balik lagi ya dengan acara-acara seru. Penyiar-penyiar kece lainnya yang akan menemani kamu. So, tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Predue. Karena kita Indonesia. Dadah!

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun

bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja, karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa, karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Minggu tanggal 14 bulan Juni tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokato mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Senin tanggal 15 bulan Juni tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program A2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Senin 15 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka.

Dari kawasan Tomelo 8 Ibobo, saatnya teman Pro 2 mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk aktivitas kita di hari yang baru, semangat yang baru juga ya, di minggu ketiga untuk Senin 15 Juni 2026. Happy banget Angel bisa kembali menemani aktivitas kamu teman Pro 2 di hari Senin pagi ini. Selamat pagi juga untuk kamu yang sementara lagi menyaksikan jalannya pertandingan pagi ini ya, terkait dengan Jepang dan Belanda ya, half time. Nah, kalau kemarin Jerman Krakow 7-1, dan kita juga akan membahas terkait dengan perjalanan perhelatan Piala Dunia 2026. Tapi sebelumnya Angel hadirkan dulu tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini, di hari Senin kita yang kita awali dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Ada jazz music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat, dan renungan pagi nantinya yang akan Angel hadirkan untuk kamu dari mimbar agama Kristiani. Setelah itu dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi menyapa teman Pro 2 dengan sejumlah update informasi terbaru, dan teman Pro 2 juga bisa berinteraksi langsung sama kita di studio ya, sama penyiar dan juga teman-teman lainnya di udara melalui line telepon, line WhatsApp, media sosial lainnya juga. Dan setelah itu teman Pro 2 akan Angel bagikan untuk kamu Kita Indonesia, perbincangan bersama dengan komunitas. Jadi yang pasti di pukul 9 hingga pukul 10 menutup kebersamaan kita dalam rangkaian Spada Pagi Pro 2, Angel hadirkan topik nilai-nilai keindonesiaan yang berkaitan dengan komunitas juga. Ini ada satu komunitas baru yang ada di kota Kupang, yang mana nanti mereka juga akan menjelaskan ya kehadiran mereka seperti apa. Dan menutup kebersamaan Angel temani kamu dalam rangkaian santai siang, ada Pro 2 Top Hit List, lagu-lagu Indonesia terbaru yang nantinya akan Angel hadirkan. So stay tune terus hanya di Pro 2 sepanjang pagi hari ini. Itu dia tinjauan acara untuk sepanjang pagi. Selamat pagi, selamat memulai hari dan aktivitas kita. Kiranya di sepanjang hari ini kita diberikan rahmat oleh tuntunan dan tuntunan juga oleh Tuhan Yang Maha Esa, kebahagiaan, sukacita juga ya. Selamat pagi, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2

Puji Tuhan, salam teman Produa di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya Marianti Kila Saduk dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema di pagi ini, bagaimana berdoa agar diperkenan Tuhan. Sebelum itu saya mengajak teman Produa, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengar akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, agar kami mendengar firman Tuhan, kami mengerti apa maksud Tuhan lewat setiap firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman Produa yang diberkati Tuhan, bagaimana berdoa agar diperkenan Tuhan? Dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Bunyinya, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Demikian firman Tuhan. Teman Produa yang diberkati Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak asing dengan doa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan juga adalah cara kita membangun hubungan yang normal dengan Tuhan. Jika kita saat ini masih dalam keadaan normal, maka hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja. Oleh karena itu, setiap hari kita akan berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tetapi tidak tahu apakah kita memiliki kebingungan seperti saat ini, mari kita mendengar bagaimana berdoa agar diperkenankan Tuhan. Teman Produa yang diberkati Tuhan, doa kita seringkali tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan berfirman, orang yang percaya kepada Tuhan tidak dapat melakukannya tanpa berdoa dan membaca firman Tuhan. Jika kita hanya terus menghadiri pertemuan ibadah, pertemuan kebaktian, pertemuan persekutuan-persekutuan kerohanian, tetapi jarang berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapati diri kita semakin jauh dari Tuhan. Kita semua jarang berdoa dengan sungguh-sungguh. Kadang, jika kita terburu-buru ke tempat kerja, kita buru-buru ke tempat di mana kita akan pergi, tempat tujuan kita, kadang kita terburu-buru berdoa. Ya, bagaimana dengan sungguh-sungguh atau tidak? Dan sebagian orang masih tidak tahu bagaimana cara berdoa. Sebenarnya, doa terutama adalah berbicara dari hati kita. Ini berarti membuka hati kita kepada Tuhan dan benar-benar terbuka di hadirat-Nya. Jika hati kita berada dalam keadaan yang benar, Dia akan mampu berbicara dari hati ke hati, dan dengan demikian Tuhan akan mendengar dan menerima doa kita. Ada orang-orang yang hanya tahu memohon ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka terus-menerus memohon anugerah Tuhan, tidak mengatakan hal lain, sehingga semakin mereka berdoa, semakin mereka merasa kering. Ketika engkau berdoa, entah engkau menginginkan sesuatu

atau tidak, carilah sesuatu dari Tuhan, mintalah agar Tuhan memberimu hikmat dan kekuatan dalam masalah yang sedang kau tangani atau kau alami saat ini, yang tidak mampu kau pahami dengan jelas, atau mintalah Tuhan untuk memberimu kekuatan. Teman perdu yang diberkati Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan dengan bersungut-sungut, apakah jawaban kita dijawab oleh Tuhan? Tuhan, kumohon berilah aku iman dan kekuatan. Kumohon cerahkanlah aku dan biarkan aku memahami setiap maksud Tuhan. Ketika kita dalam pengeluhan, kita merasa bahwa Tuhan mendengar atau tidak. Mari periksalah hati kita. Apakah hati kita hati yang sudah bersih, hati yang sudah siap dan sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan? Bukankah ini berarti engkau sedang menipu Tuhan jika hati kita masih penuh dengan dosa? Hati kita masih penuh dengan dendam dengan orang lain? Hati kita penuh dengan kebencian dengan orang-orang yang telah menyakiti kita? Kita harus berdoa dengan hati yang mencari dan tunduk di hadapan Tuhan. Ketika sesuatu telah menimpamu dan engkau tidak yakin bagaimana menanganinya atau bagaimana mencari solusi yang baik untuk keluar dari masalah itu, dan bagaimana kita menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan dengan berdoa, apakah berdoa dengan singkat atau kita berdoa dengan waktu yang lama kepada Tuhan. Kita belajar dari kitab Matius yang telah kita baca saat ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Terkadang kita berdoa, kita minta agar kehendak kita Tuhan mendengar. Tetapi pada akhirnya kita harus berdoa bahwa kehendak kita biarlah Tuhan yang mengambil dan menjawab seturut kehendaknya. Oleh karena itu, jangan menuntut kehendak kita agar melawan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa doa kita, Tuhan mendengar dan Tuhan melihat setiap pengeluhan kita. Tetapi jangan terus mengeluh. Jika kita sudah selesai berdoa, kita masih saja mengeluh. Apakah yang kita rasa? Tetap doa itu menjauh dan jawaban doa akan semakin lama karena Tuhan masih melihat hati kita, karena iman kita atau kepercayaan kita masih lemah. Dan mari kita belajar bahwa jika kita sudah mengeluh kepada Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, ingat bahwa doa itu sudah didengar oleh Tuhan. Jangan lagi jika kita sudah berdoa, kita masih khawatir, masih bimbang bahwa doa kita ini apakah akan terjawab atau tidak. Mari kita belajar bagaimana berdoa agar diperkenan Tuhan. Teman perdua yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita belajar dari sikap Tuhan Yesus? Jika kita mau berdoa, kita jangan mengeluarkan kata-kata yang keras. Jika kita ada dalam pergumulan khusus, kita masuk dalam kamar dan menutup pintu dan menunduk diri di hadapan Tuhan. Jangan kita berdoa bertele-tele, tetapi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, sampaikanlah itu dengan hati yang tulus. Agar Roh Kudus selalu memberikan kita hati yang penuh hikmat dan bijaksana. Jika doa kita tidak bijaksana, Roh Kudus tidak akan bekerja dalam diri kita. Oleh karena itu, saat kita berdoa, kita harus berbicara dengan bijaksana dan dengan nada yang sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Teman perdua yang diberkati Tuhan, setelah berdoa, mungkin kita merasa lega dengan beban yang sangat berat. Masalah yang sangat berat, tentunya jika kita berdoa, kita merasa ada damai dan sukacita, walaupun masalah itu belum terselesaikan. Kita adalah makhluk ciptaan, kita sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan tuntutan kepada Tuhan. Kita juga tidak dapat memberi persyaratan dengan Tuhan, kita harus berdoa kepada Sang Pencipta, yang adalah Sang Maha Besar, Maha Kuasa, dengan hati yang takut Tuhan, dan dapat meninggikan Tuhan sebagai Tuhan yang hebat.
kita tidak dapat menempatkan persyaratan kita di hadapan Tuhan. Teman produ yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita harus berdoa kepada Tuhan dengan sikap mencari dan tunduk, menunggu kehendak Tuhan diungkapkan kepada kita, dan kemudian menerapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dengan demikian, kita akan sejalan dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, Tuhan menolong dan menyertai kita dalam tanggung jawab kita hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, begitu baik kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara tidak sadar kami lupa akan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Begitu banyak berkat yang kami terima ya Tuhan, tetapi kami lupa untuk mengucap syukur. Oleh karena itu Tuhan, berkati kehidupan kami hari ini. Biarlah hari ini kami dapat melakukan segala karya kami, dan ajarlah kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan ketika kami melakukan segala sesuatu. Ajarlah kami untuk kami doa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Terima kasih ya Tuhan, mengampuni segala dosa kami Tuhan. Layakkan hidup kami hari ini. Biarlah hidup kami hari ini menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Dan kami siap menerima berkat Tuhan di dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat. Tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Pro 2 FM

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
5: Pro 2 FM

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Angel hadirkan untuk kamu info pagi Pro 2 FM Kupang untuk Senin 15 Juni 2026, menghadirkan 3 informasi terbaru dari showbiz luar negeri ya teman Pro 2. Kita awali pagi ini dari Netflix yang resmi memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial drama sejarah bergengsi House of Kunis. Ya, serial ini digarap oleh Peaky Blinders Master Steven Knight yang berkisah terkait dengan dinasti pembuatan bir abad ke-19, dan produksi untuk musim terbaru ini dijadwalkan akan mulai syuting pada Januari 2027. Kemudian kita juga punya informasi film biopik Michael Jackson secara resmi memecahkan rekor sebagai film biopik musik dengan capaian pendapatan tertinggi dalam sejarah perfilman. Teman Pro 2 dengan meraup pendapatan box office global sebesar 911,9 juta US dollar, film ini berhasil melampaui tonggak fantastis yang sebelumnya dipegang oleh Bohemian Rhapsody. Ya, proyek sinematik ini terus menunjukkan daya tarik luar biasa di layar bioskop baik di pasar domestik maupun internasional. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, dari Mr. Beast yang menjadi kreator pertama yang menembus 500 juta subscriber di YouTube ya. Jimmy Donaldson atau yang lebih dikenal sebagai Mr. Beast resmi menembus 500 juta pelanggan di YouTube. Pencapaian besar ini menjadikannya sebagai kreator individu pertama dalam sejarah platform tersebut yang berhasil mencapai angka 500 juta pelanggan. Untuk merayakan tonggak ini, Mr. Beast menggelar siaran langsung sederhana menonton kembali video-video awalnya dan mengenang berbagai pencapaian di masa lalu. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada buat pagi kamu semakin seru.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Perkiraan cuaca.
2: Pagi-pagi harus semangat dong tentunya mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, happy banget di hari Senin ketiga kita untuk bulan Juni 2026. Angela Ivania kembali hadir menemani aktivitas kamu sepanjang pagi ini dalam rangkaian sepada buat pagi kamu semakin seru. Dan selamat pagi juga ya untuk semua teman Pro 2 yang udah tune in Pro 2 pagi-pagi ini. Pagi ini seru ya teman Pro 2, apalagi perhelatan Piala Dunia 2026 di mana Belanda dan Jepang imbang. Nanti bakal Angel spill ya untuk teman Pro 2, tapi sebelumnya Angel mau menyapa dulu untuk semua teman Pro 2. Selamat pagi, selamat memulai hari aktivitas kehidupan kamu di pagi hari ini, hari yang baru, semangat yang baru karena besok libur. Jangan lupa besok itu libur ya teman Pro 2. Tanggal 16 itu kita lagi memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah. Jadi yang pasti selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Angel hadirkan informasi perkiraan cuaca pagi ini yang Angel kutip dari www.bmkg.co.id. Oke, teman Pro 2, kita awali pagi ini dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Kota Kupang suhunya dari 25 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya sendiri dari 73 turun ya menjadi 60%, sementara kecepatan anginnya 17 km per jam dan arah angin dari pagi hingga sore nanti menuju ke timur laut. Dan sepanjang hari ini Kota Kupang akan cerah ya langitnya. Dan di siang hari nanti Kota Kupang naik suhunya menjadi 31 hingga 32 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udaranya sendiri dari 46 naik menjadi 59% pada puncaknya di pukul 2 siang nanti dengan kecepatan angin dari 16 km per jam naik menjadi 27 km per jam. Nah, untuk sore sebentar hingga malam nanti Kota Kupang juga mulai turun suhunya teman Pro 2 dari 26 hingga 25 derajat Celcius di malam hari dengan kelembapan udaranya 68%, tapi naik menjadi 81% dan kecepatan anginnya di sore hingga malam hari sebentar dari 27 km per jam turun menjadi 15 km per jam dan arah angin untuk malam hari sebentar dari timur laut menuju ke timur ya. Bakal seperti hari-hari kemarin kalau mau dibilang cuacanya teman Pro 2 paling tinggi itu 32 derajat Celcius. Tapi tetap aja ya kalau aktivitas kita juga kita imbangi dengan banyak minum air putih, kemudian juga banyak bergerak. Dan kalau misalnya teman Pro 2 juga mau keluar ruangan, keluar rumah, melakukan aktivitas yang padat di luar ya, jangan lupa pakai topi, masker, sunscreen, itu yang paling utama, hand body ya, supaya kulit kita tuh gak gosong atau kering ya. Atau mungkin juga di dalam memperbanyak lagi ya hal-hal yang sehat yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang pastinya selamat pagi juga untuk kamu yang udah berada di jalan ini lagi sementara melakukan perjalanan menuju ke tempat tujuan, ke kantor, atau mungkin juga perjalanan jauh ke luar kota. Hati-hati di jalan ya untuk semua teman Pro 2. Oke, dan Angel hadirkan untuk kamu pada pagi Pro 2 lengkap dengan sejumlah informasi-informasi. Kita bakal update informasi apa aja sih pagi ini hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Hey Kupang, waktunya

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: ketemu lagi kita.
1: Gokil. Mas.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Produa dari koleksinya Isyana Saraswati. Dengan ada-ada aja ya. Tapi yang pasti Angel happy nih karena besok libur. Aduh, harusnya hari ini yang libur ya. Gak bisa lah ya teman Produa. Karena kalau hari ini libur, besok libur, ya lumayan lah teman Produa. Well, apa aja yang ada terkait dengan media sosial dan kabar-kabar terbaru ini teman Produa, ini terkait juga dengan banyak hal ya. Tapi Angel lagi sementara update terkait dengan situasi terkini perhelatan Piala Dunia 2026 kalau dari rri.co.id. Kamu juga bisa mengunjungi rri.co.id karena ini banyak ya informasi terkait dengan hasil pertandingan, jadwal pertandingan, prediksi dan lain sebagainya. Nah, kalau di full time akhirnya udah selesai, Belanda tangguh bersama Jepang 2 sama, sementara Jerman dan Curaçao juga harus betul-betul berbenah diri karena dihabisi oleh Jerman 7-1, kemudian Australia Turki 2-0, Haiti Skotlandia 1-0 ya teman Produa, yang pastinya Belanda dan Jepang imbang tanpa gol di babak pertama, dan babak kedua juga akhirnya mereka mendapatkan poin 2 di masing-masing. Waduh, ini bakal seru banget. Ini dalam hari-hari ke depan pertandingannya akan semakin seru ya teman Produa. Gimana? Negara kamu udah main dan gimana poinnya? Oke. Nah, kalau hari ini teman Produa nantinya di jam 6 pagi ya. Oh, ini udah sementara nih. Pantai Gading akan melawan Ekuador, sementara jam 9 pagi nanti Swedia akan melawan Tunisia. Selanjutnya di malam hari nanti, nah ini nih, Spanyol yang akan melawan Tanjung Verde. Kita gak tahu ya seperti apa kekuatan dari Tanjung Verde, tapi kita juga berharap negara-negara ini juga bakal hadir dengan

memberikan performa terbaik mereka. Dan kalau besok Arab Saudi akan melawan Uruguay, Belgia juga akan melawan Mesir, Iran bakal melawan Selandia Baru, Perancis melawan Senegal, Irak Norwegia, dan masih akan terus bergulir teman pro 2 perhelatan Piala Dunia 2026 ini. Tapi gak disangka-sangka loh ya, kemarin Brasil dan Maroko aja juga satu sama imbang gitu. Angel belum melihat Portugal ya. Belum lihat Portugal. Kemudian juga Jepang kemarin udah ya, teman pro 2. Kalau Jepang sendiri ya udah deh untuk kamu juga. Oh iya, kemarin prediksi oleh Kak Yunda, kita lihat dulu prediksinya. Kira-kira siapa yang menang, karena kalau dalam lapangan pagi ini dua sama ya, baik itu antara Jepang dan Belanda. Tapi kita lihat dulu teman pro 2. Oke, siapa yang udah gabung pagi ini dari tadi malam. Jadi ternyata yang pollingannya, oh Jepang, yang polling paling banyak adalah Jepang. Jepang ya teman pro 2. Wah seru juga nih Jepang. Oke, padahal yang menang juga bukan menang ya, tapi imbangnya itu sama baik antara Belanda dan Jepang. Tapi mereka juga di babak kedua lebih panas lagi ya. Karena kalau di babak pertama gak ada tuh yang namanya gol. Sama-sama bertahan dan juga sama-sama menyerang. Seru ya, apalagi untuk besok sendiri nih. Oke, di 08.11.38.20.90.90 teman pro 2 juga boleh sampaikan ide, informasi, atau juga ucapan selamat pagi kamu kepada orang-orang terkasih. Dan yang pastinya untuk pagi ini Next Angel akan menghadirkan juga informasi selain perhelatan Piala Dunia untuk teman pro 2 Kupang ya. Oke deh, pagi ini Angel hadirkan dulu sesuatu yang bisa buat mood kamu naik lagi. Mungkin agak sedikit ngantuk ya teman pro 2, karena orang bilang ada metabola ya. Tapi yang pasti semangat pagi dan selamat memulai aktivitas produktivitas kamu di hari yang baru, Senin pagi ini.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

pagi harus semangat tentunya mendengarkan Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi untuk teman Radio juga yang lagi menikmati paginya dengan sarapan. Tapi jangan lupa ya, untuk bawa bekal. Kalau Angel sih sekarang bawa bekal. Kok baru sekarang? Emangnya kemarin kemana aja? Kemarin juga bawa, kemarin-kemarinnya juga lagi bawa. Soalnya kalau mau jajan, Angel tuh pikir dua kali ya. Kalau jajan ya bisa-bisa aja sih, tapi ada tapinya ya teman Pro 2. Ah, tapinya itu tuh. Anyway, dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya mengumumkan ada kesepakatan damai antara Washington and Tehran ya. Oh, bukan Tehran, tapi Tehran, yang dijadwalkan bakal ditandatangani pada hari ini waktu setempat. Jadi Donald Trump juga menjelaskan Iran akan kembali membuka Selat Hormuz setelah kesepakatan tersebut disahkan. Nah, melalui platform Truth Social miliknya, Trump juga menulis bahwa penandatanganan perjanjian ini akan dilakukan pada hari berikutnya dan pembukaan Selat Hormuz akan berlaku segera setelah kesepakatan resmi ditandatangani. Kan sebelumnya ya teman Radio dari Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang berperan sebagai mediator dalam gencatan senjata antara kedua negara, baik Amerika, Iran, apalagi Israel, menyatakan ini kesepakatan damai yang berpotensi dirampungkan dalam waktu 24 jam. Jadi Pakistan juga tengah mempersiapkan proses penandatanganan secara elektronik yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada pekan depan. Jadi menurut Trump, hubungan antara Amerika dan Iran saat ini juga berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya. Teman Radio ya, semoga aja dibuka. Tapi sebenarnya sih ya oke, itu juga ya salah satu yang harus kita syukuri, ada gencatan senjata lah yang diserukan baik antara tiga negara ini. Tapi mungkin pikiran kita sebagai anak muda adalah penguatan nilai rupiah yang harus lebih lagi ya teman Radio. Karena kalau misalnya kamu belanja juga sekarang barang-barang udah pada mahal banget. Ya kita bersyukur kalau di pasar juga harganya masih stabil ya. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, nah itu dia. Makanya mau berhemat, oke, bisa. Tapi yang pasti kalau sekarang kayaknya untuk punya satu lebih pekerjaan itu sah-sah aja ya. Intinya kita juga bisa memaksimalkan dan adil gitu. Pekerjaan utama jalan, rampung, selesai, dan pekerjaan sampingan juga seperti itu ya. Fokusnya intinya adalah sekarang duit. Ya enggak sih, enggak muna ya teman Radio. Udah mahal minyak lagi, BBM lagi, apalagi nih yang mahal. Belis kali ya. Ah, kalau Belisma mungkin dari antara teman Pro 2 aja yang bisa menjawab nih.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Caleb G and Bela Negara AB Abraham Edowi tak mau sendiri di Pro 2 FM Kupang. Gak mau sendiri teman Pro 2. Maunya ditemani sama kamu sampai selesai nanti ya di malam hari dong. Ya masih panjang perjalanan kita di sepanjang hari ini untuk melakukan aktivitas. Semangat pagi untuk semua teman Pro 2. Kalau langit Kota Kupang pagi ini agak sedikit berbeda ya, teman Pro 2, berawan tebal dan agak sedikit mendung. Apakah cuaca hari ini sangat mendukung untuk kita bebas lalu lalang di luar? Pengen kayak gitu sih sebenarnya. Jadi pagi ini meskipun belum ada terlihat matahari, cahaya matahari ya, tapi yang pasti nggak membenturkan semangat kita untuk langsung siap-siap nih dengan aktivitas pagi ini. Apalagi waktu di studio juga menunjukkan 54 menit lepas dari pukul 6. Good morning, selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Terkait juga dengan makanan bergizi gratis ini yang awalnya kan difokuskan kepada anak-anak sekolah, kemudian juga ibu hamil, balita ya. Nah, Angel punya informasi menarik nih teman Pro 2 dari Kementerian Sosial yang tengah mengupayakan agar kelompok lanjut usia atau lansia dan penyandang disabilitas juga masuk dalam daftar penerima program makan bergizi gratis ini. Dari Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul menyebut usulan perluasan ini karena tidak adanya alokasi anggaran program permakanan Kemensos di tahun ini ya. Jadi sebagai alternatif Kemensos juga turut mendorong agar kedua kelompok rentan tersebut masuk dalam cakupan penerima program MBG yang menjadi program prioritas dari pemerintah. Dan yang pasti Menteri Sosial Gus Ipul juga menjelaskan pihaknya telah mendapatkan arahan untuk nanti dapat berkoordinasi dengan kementerian terkait dengan adanya perluasan sasaran penerima MBG ya dapat diakomodasi dalam regulasi pemerintah. Menurut kamu gimana teman Pro 2? Kalau Angel sasa aja sih, emang juga masuk dalam kelompok sasaran ya, seperti teman-teman penyandang disabilitas, lansia juga sebenarnya sih butuh atau perlu juga mendapatkan perhatian dengan salah satunya makan bergizi gratis. Nah, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Kalau misalnya kamu tidak setuju, sampaikan dong pendapat kamu. Kenapa sih nggak boleh ya? Ini banyak banget kayak kemarin Angel juga lihat beredar ya di media sosial ketika demo kemarin di Jakarta. Kalau dari mahasiswa juga ada yang tidak setuju dan tidak ingin melanjutkan MBG ini. Tapi kalau dari adik-adik yang memang mereka juga merasakan dampak langsung manfaat dari MBG, pengen banget berharap MBG ini dapat dilanjutkan. Betul banget teman Pro 2. Ya mungkin kelompok sasarannya juga harus diperbaiki lagi ya. Sebenarnya penerima sasaran yang tepat itu seperti apa?

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai kaeh.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kemari ya.
2: Satu hours later. Hey.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kemari ya. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga.
3: Rumusan dan konsep awal Pancasila pertama kali dikemukakan sebagai dasar negara Indonesia dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Insinyur Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh Ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dalam pidato Bung Karno pada sidang BPU PKI 1 Juni 1945 menyebutkan bahwa sila yang artinya asas atau dasar, dan di atas kelima asas itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Dari situlah setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Hingga kini, 5 butir Pancasila yang kita kenal sebagai dasar negara adalah
4: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

di wire di Kupang, teman terbaik kamu. Udah 19 menit lepas dari pukul 7 pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu Guru juga. Ini udah nerima rapot ya, berarti udah libur ya. Udah libur teman Pro 2. Kalau mau ke sekolah mungkin juga untuk perbaikan atau lain sebagainya ya, karena kalau hari Sabtu kemarin udah selesai nih. Ih, libur lumayan panjang lah sampai di bulan Juli, jadi enjoy aja teman Pro 2 pagi ini ditemani oleh Angela Ivania juga sampai di pukul 11. Tapi yang pasti kamu juga bisa request atau berbagi informasi-informasi terkait dengan apa sih yang lagi menjadi perbincangan menarik kita juga ya. Next, kali ini teman Pro 2 Angel juga punya informasi yang lebih membanggakan lagi, di mana atlet bulu tangkis Indonesia Alwi Farhan juara Australian Open dan merengkuh gelar juara kedua di tahun 2026 ya. Alwi Arhan mengalahkan wakil dari China Dong Tianyao dalam final Australian Open 2026 di Sears Sports Center Sydney pada hari Minggu kemarin, dan ini merupakan gelar turnamen BWF yang kedua bagi Alwi di tahun ini, karena sebelumnya pebulu tangkis asal Solo ini juga meraih gelar Indonesia Master yang juga turnamen BWF Super 500 untuk tahun ini. Wah, semangat dan selamat untuk kemenangannya. Mari kita dukung atlet-atlet berprestasi Indonesia yang senantiasa juga bertanding membawa nama besar negara kita di kancah internasional.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman
1: terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Chase Atlantic di Pro 2 FM Kupang. Bayangin deh teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya robot ya yang bisa diperintah untuk menyiapkan sarapan, bangunin kita dari tidur, atau mungkin juga ya seperti asisten rumah tangga. Ini kayak di film-film gitu ya. Tapi kalau dalam kehidupan nyata di China, teknologi semacam ini udah mulai diuji di lingkungan rumah tangga sungguhan loh teman Pro 2 ya. Jadi robot humanoid bernama Silight S1 ini menjadi salah satu contoh terbarunya, dikembangkan oleh perusahaan kecerdasan buatan AI China Giga AI, di mana robot ini memang dirancang untuk membantu berbagai pekerjaan rumah tangga sehari-hari melalui perintah bahasa alami dari pengguna. Wah, boleh juga ya teman Pro 2, karena agak-agak gimana ya teman Pro 2, kalau sekarang mencari asisten rumah tangga itu juga agak susah ya, apalagi mungkin dengan keterbatasan biaya yang ada ya. Pasti kita juga harus manusiawi lah membayar upah orang yang bekerja dengan kita, ya gak sih teman Pro 2? Nah, kalau di China, dalam sebuah apartemen percobaan yang ada di Wuhan, China, Silight S1 ini disebut mampu mengambil makanan, memanaskan menggunakan microwave, membersihkan meja makan, hingga melipat pakaian dan menyimpan ke lemari. Nah, kemampuannya ini yang memang terdengar mengesankan ya, tapi kalau mau dibilang performa robot ini ya dinilai masih jauh lah dari kata sempurna, karena sejumlah laporan media China juga menyebut Silight membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk melipat satu pakaian. Aduh, kalau 10 menit mah itu kayaknya udah 10 atau 12 pakaian ya kalau dikerjakan oleh tangan manusia ya. Sementara itu untuk sekedar merapikan tumpukan 4 buku, robot ini juga menghabiskan waktu hingga lebih dari 5 menit teman Pro 2. Tapi yang pasti mereka juga lagi mengembangkan untuk proses penyempurnaan ya teman Pro 2. Jadi kalau di China dan Jepang, mereka terus mengupayakan untuk robot humanoid ini menjadi betul-betul dapat hidup bersampingan dengan masyarakat yang ada di sana. Jadi membantu ya, meskipun agak lama, makan waktu lama ya, tapi setidaknya mereka membantu gitu. Karena yang pasti kalau dari China, mereka betul-betul membutuhkan asisten rumah tangga yang bisa bekerja membantu aktivitas mereka juga. Jadi kalau misalnya dengan adanya robot humanoid ini ya bisa memudahkan, dan katanya sih lebih irit dan hemat, meskipun ya pasti harganya enggak hemat atau irit ya, tapi kalau untuk dibeli ya pasti bisa lah teman Pro 2.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ma, koran kok, Ma? Tisu kok, Ma? Jagung kok, Ma? Beli beta pun barang dong, Ma. Be belum makan nih.
1: Setiap anak berhak menikmati masa kecil yang aman, mendapatkan pendidikan yang layak, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Namun kenyataan pahit menunjukkan jutaan anak di seluruh dunia masih terpaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan, baik fisik, mental, maupun masa depan mereka. Kita semua punya peran. Jangan diam. Laporkan kalau kamu lihat eksploitasi anak di sekitarmu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.